0: adalah food guard adalah
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Adi Satria mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompleng MBG yakni food guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga makanan jaga. Inovasi lain adalah fresh can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
2: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah food guard, perangkat yang ditempatkan pada ompleng deteksi busukan dengan menggunakan multisensor dan
1: sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi ini menjaga kebusukan di ompleng MBG.
3: Rencananya Senin apa Selasa kita untuk bisa dipaparkan kepada kami. Kami butuh solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
1: Presiden Prabowo sudah mendengar penjelasan terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 News Udara untuk Indonesia.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luqmanul Hakim melaporkan.
5: Kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak sepernah pada
6: ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, saat ini kita berikan satu contoh dalam bahasa kita bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi abad di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah aktif. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gai Pancasila. Luqmanul Hakim melaporkan.
4: Ketua Negara Prasetyo mengatakan pengembangan teknologi nuklir Indonesia diarahkan untuk energi dan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah
9: pengembangan teknologi diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan.

0: pangan dan
1: untuk PLTN sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bu. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Asatria mengatakan, dengan teknologi nuklir mencakup seluruh teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik, itu tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
2: Selain teknologi yang terus berkembang, yaitu nuklir dan antariksa sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, dan pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi ini yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
0: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLT Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadikan dari masyarakat?
4: Kalau benar sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, harus dapat informasi yang jelas, transparan, supaya nanti manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
5: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi kebutuhan energi di Indonesia, tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
6: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjang.
7: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau kita mau mulai mengembangkan energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami bahwa punya manfaat, tapi juga ada resiko yang salah. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Perpian RRI begini atau jalan aman menuju ke PLN Hakim dan Julia Amarta Puki dibacakan akan dihindir.
8: Editorial. Selamat pagi Pro 3 dan pemirsa. Kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangkit listrik atau PLN. Dari aspek hukum, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89

0: ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan riset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga menopang kemandirian riset nasional. Melimpahnya sumber daya alam BRIN serta-merta menjamin di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini pendengar Anda bersama saya yang bertugas, saya akan temani Anda hingga nanti pada pukul 14 siang nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar informasi berupa cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan video di media sosial di TikTok dengan narasi mengklaim bahwa terdapat pendaftaran lowongan kerja Indogrosir. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, tautan mengarah ke laman formulir digital dan meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomart Group. Dan dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomart Group. Sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline bisa dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Jadi pendengar, informasi mengenai dengan pendaftaran lowongan kerja Indogrosir yang tersebar di media sosial di TikTok dengan narasi mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini kami lansir dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Mendengar pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur, kami masih hadirkan pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Dan nanti di pukul 10 kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran pengarus utama gender.

air ini tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Ya, baik pendengar, kami akan ajak Anda ya sesaat lagi untuk mengikuti acara pengarus utamaan gender, dan kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di program acara Pengarus Utamaan Gender dengan topik kali ini yaitu dari berdagang hingga berorganisasi, kisah perempuan yang terus berkarya. Bersama narasumber ada Yohana Tutu, pemilik lapak sayur Meranti. Nah pendengar, ketika kita ya mendengar istilah pengarus utamaan gender, sebenarnya apa sih yang dimaksud? Secara sederhana, pengarus utamaan gender merupakan upaya untuk memastikan agar perempuan dan laki-laki bisa memiliki kesempatan yang adil untuk berperan, berkembang, mengambil keputusan, serta juga mendapatkan manfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi bukan tentang siapa yang lebih unggul ataupun siapa yang lebih kuat, tetapi bagaimana perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan kesempatan yang sesuai, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, ekonomi, kehidupan sosial, ataupun pembangunan. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bisa melihat banyak perempuan yang tidak hanya beraktivitas di rumah, tetapi juga bekerja, membuka usaha, menjadi pengusaha, aktif dalam organisasi, bahkan ikut mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat. Nah, salah satunya adalah kisah perempuan yang akan kita hadirkan dalam program kali ini. Ia menjalankan usaha dengan membuka lapak kebutuhan sehari-hari, sambil tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Selain berdagang, ia juga aktif dalam sejumlah organisasi perempuan dan organisasi lainnya. Kisah ini menarik pendengar karena menunjukkan bagaimana seorang perempuan bisa menjalankan beberapa aktivitas sekaligus sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Dan yang lebih menarik lagi, semangat tersebut tetap dijaga walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Nah, seperti apa sebenarnya aktivitas beliau sehari-hari dan bagaimana awal mula ia menjalani usaha dan apa yang membuatnya tetap semangat menjalani berbagai aktivitas. Kita akan membahasnya dalam pengarus utamaan gender di edisi siang ini, Senin 10 Agustus 2026. Nanti kami akan hadirkan ya infonya untuk Anda. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ya, pendengar, baru sama kami kembali dalam program acara Pengarus Utamaan Gender. Pendengar, kali ini kita akan melihat ya peran perempuan dari sisi ekonomi. Narasumber kita menjalankan usaha dengan membuka lapak yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, terutama sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Menariknya, perjalanan usahanya mengalami perubahan ketika pandemi COVID-19. Saat masyarakat tidak leluasa keluar rumah, ia memanfaatkan telepon genggam dan media sosial untuk menawarkan kebutuhan sehari-hari dan mengantarkannya kepada pelanggan. Kini pendengar, media sosial seperti Facebook dan WhatsApp masih dimanfaatkan untuk mempromosikan barang dagangan. Dari usaha tersebut, ia juga membangun relasi dengan pemasok dari Merauke, Munting, serta pedagang lainnya yang ada di Bovendigul. Tentu ada suka dukanya dalam berdagang, namun aktivitas tersebut tetap ia jalani karena berdagang memang sudah menjadi bagian dari dirinya sejak kecil. Pendengar, kita akan dengarkan selengkapnya ya kisah beliau. Ia akan bercerita tentang kesehariannya, awal mula berdagang, suka duka menjalankan usahanya, pemanfaatan media sosial, hingga aktivitasnya dalam berbagai organisasi perempuan. Kita akan simak bersama dengan narasumber, ada Ibu Yohana Tutu, pemilik lapak sayur Meranti, yang akan dipandu oleh reporter kami, Imam Komarudin.

0: mungkin Ibu bisa ceritakan saat ini aktivitas sehari-harinya nih Ibu menjalani aktivitas seperti apa, silakan Bu.
1: Menjalani itu setiap hari itu kegiatan rutin itu ya, itu apa namanya, buka lapak, kegiatan organisasi juga ada.
0: Baik Bu, ini untuk menjalani profesi khususnya pedagang membuka lapak ini sudah berapa lama, dan juga awal mula membuka lapak ini apa yang menginisiasi atau apa yang menjadi menggerakkan Ibu untuk membuka lapak ini, silakan Bu.
1: Awalnya buka lapak meranti yang sayur-sayuran ini ya. Pertama untuk pas corona waktu itu ya, pada saat itu kan orang nggak bisa keluar rumah. Inisiatif waktu itu langsung buka online, pakai online waktu itu lewat HP ya. Saya bilang saya dulu itu bilang HP ini digunakan untuk media sosial tapi juga untuk bermanfaat, untuk berbagi. Dan puji Tuhan waktu itu saya inisiatif, wah ini corona ini orang gak bisa keluar rumah. Dan pada saat itu juga saya bilang membuka list, siapa yang mau berminat bisa diantarkan kebutuhan pokok ya hari-hari. Dan puji Tuhan berjalan yang lancar waktu itu.
0: Baik Bu, ini yang dijual apa saja ini Bu?
1: Garis besarnya yang jual itu kebutuhan sehari-hari ya, seperti sayur-sayuran, kebutuhan pokok ya, ada beras, pokoknya kebutuhan pokok dalam ibu rumah tangga yang saya ini. Dan sampingan ada alat-alat motor, alat-alat sengso, dan apa nama, alat mobil juga ada, cuma tidak ada yang jaga ya, sementara saya pending.
0: Bu, ini jualannya di lapak ini dari jam berapa sampai jam berapa Bu?
1: Saya buka biasanya ya, saya buka ini jam 9 ya, jam 9 saya selesai kegiatan di dapur yang terutama menyiapkan makanan buat suami ya, kebetulan anak saya cuma satu jadi saya siapkan makanan buat suami, jadi baru buka lapak.
0: Baik Bu, ini kan Ibu menjual nih banyak, terutama kebutuhan pokok. Pemasoknya dari mana? Dari Bovendigul saja, Tanah Merah saja, ataukah dari Merauke juga Bu?
1: Pemasoknya itu dari Merauke, dan kebanyakan juga itu dari Muting, dan berrelasi dengan teman-teman di Bovendigul, yang pedagang-pedagang sayur yang ada di Bovendigul.
0: Ini Ibu menjual di lapak ini saja, ataukah Ibu juga promosikan lewat media sosial, baik itu mungkin WA atau juga Facebook dan juga yang lainnya Bu?
1: Ya, melakukannya lewat media sosial, yaitu lewat Facebook, lewat WA. Jadi pokoknya lewat media sosial ya. Sekarang kan orang-orang semua lihat media sosial yang terutama. Jadi mereka melihat sesuatu, pasti mereka kalau tertarik mereka apa namanya menghubungi.
0: Oke. Baik Bu, ini menjalani aktivitas ini sudah cukup lama. Capek nggak sih Bu?
1: Ya kadang-kadang juga sih capek, tapi ya itu sudah. Nah, bagaimanapun juga kalau kita duduk-duduk di rumah juga kurang apa bagus. Tapi saya memang dari kecil jiwa dagang sejak masih SD.
0: Mungkin Ibu bisa ceritakan suka dukanya seperti apa sih Bu untuk menjalani aktivitas ini Bu?
1: Nah, suka dukanya itu kadang-kadang ada yang kita kasih utang mereka nggak bayar ya. Kalau ada suka citanya itu mereka ada yang senang jika dilayani, mengucapkan terima kasih sudah diantarkan barangnya dengan baik. Terus kita sudah tolong niat baik, mereka kadang-kadang komplain begitu, kadang-kadang mereka nggak bayar lah, apalagi itu lagi suka dukanya itu di dalam usaha bisnis lapak.
0: Ini khusus jualan di sini saja di lapak ini atau Ibu juga ikut dalam hal ini mengirim ke distrik-distrik ataupun juga kabupaten lain Ibu?
1: Ada, saya melayani di kabupaten lain itu Pegunungan Bintang, di Oksibil.
0: Mohon maaf sebelumnya Bu, kalau Ibu ini kalau dapat dikatakan usianya sudah tidak muda lagi seperti
1: ya,
0: itu Bu.
1: Sudah 51 tahun, menjelang 52. Ya.
0: Baik, apa yang membuat Ibu tetap energik, tetap menjalani aktivitas dalam hal ini, masih tetap sehat di umur segini, dan juga mohon maaf tidak malas-malasan, apa sih yang mendorong Ibu terkait itu?
1: Motivasi saya ya untuk ini tetap di usia yang senja ini ya, apa namanya, kalau kita duduk-duduk itu saja itu membuat kita pikiran kita tidak terbuka, maksudnya mudah apa namanya tidak ini, banyak hal yang masih saya impikan yang belum tercapai, jadi masih tetap semangat.
0: Oke. Baik Bu, terkait itu Bu, nah Ibu juga kan tadi sempat katakan tergabung dalam beberapa organisasi juga Bu, mungkin bisa diceritakan organisasi apa yang diikuti dan juga kesehariannya seperti apa dalam organisasi itu Bu?
1: Organisasi yang saya ikuti, organisasi PWKI, itu Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Habis itu IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Habis itu di partai. Partai politik yaitu di Partai Nasdem. Dan IWSS, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Pokoknya banyak organisasi yang saya ikuti, dan di Papua Selatan yaitu Persikindo, itu Persatuan Sri Kandi Kreatif Wanita Indonesia di Papua Selatan.
0: Baik Bu, nah di tengah kesibukan berdagang dan juga berorganisasi Bu, seberapa penting sih dukungan keluarga untuk Ibu, khususnya Bapak, suami, silakan.
1: Sebesar ini dukungan dari suami itu ya sangat mensupport sekali ya, karena menambah kebutuhan sehari-hari juga dan keperluan yang tak terduga. Seperti suami saya juga sudah pensiun, jadi harus mendukung kebutuhan sehari-hari untuk di dalam rumah ya, terutama kalau ada keluarga dari jauh minta kebutuhan ya, itu dengan adanya tambahan-tambahan itu yang membuat saya semangat.
0: Baik Bu, dari pengalaman berorganisasi ini, tadi organisasi termasuk juga partai politik banyak yang Ibu ikuti, apa sih manfaat yang Ibu dapatkan?
1: Saya ikut di partai politik ya, manfaatnya itu ya terutama ingin mewakili masyarakat, apa yang mereka butuhkan sebagai seperti saya sebagai perempuan sudah ikut kegiatan sudah di dua kali periode ini sudah gagal ya, tapi yang pertama urutan yang ketiga, yang kedua urutan yang kedua, dan mereka bilangnya jangan mundur, tapi nggak tahu nanti 2009 nanti ke depan. Dan saya juga terjun ke dunia politik itu juga, itu saya ingin bagaimana perempuan itu jangan direndahkan, perempuan itu bisa.
0: Baik Bu, yang terakhir ini kan sedikit lagi Indonesia ulang tahunnya ke-81 ini Bu. Harapan Ibu sebagai kaum perempuan seperti apa sih? Dan juga apakah Ibu sudah merasakan kemerdekaan itu? Dan juga kemerdekaan seperti apa sih yang Ibu dambakan itu? Silakan.
1: Kemerdekaan ya, dalam rangka menjelang hari kemerdekaan yang ke-81 ya, kemerdekaan yang saat ini kita bersyukur ya dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Jadi sebagai perempuan ya, bagaimana supaya tetap semangat mendukung pemerintah dalam hal positif ya, membangun Bupendigul ini ke depan, semoga ke depan Bupendigul lebih baik lagi, pembangunan boleh berjalan yang lancar, perekonomian juga boleh berjalan lancar dengan kemerdekaan yang kita jelang ini di 81 tahun.
0: Oke, baik Bu. Apakah Ibu merasakan dampaknya? Mengingat saat ini juga pemerintah kan menerapkan efisiensi anggaran. Apakah dari pendapatan Ibu cukup terdampak juga?
1: Ya, betul. Terdampak sekali dengan adanya efisiensi. Bagaimana? Biasanya pegawai-pegawai kan biasanya kasihan. Mereka bilang, aduh kami kekurangan ini. Jadi kebutuhan pokok mereka merasa pendapatan juga berkurang dengan adanya ada efisiensi dari pemerintah. Semoga ke depan efisiensi ini tidak terlalu lama sehingga perekonomian di Kabupaten Bupendigul ini boleh berjalan lancar kembali.
2: Pendengar, kalau tadi kita baru saja mendengarkan ya cerita dari Yohana Tutu, pemilik lapak sayur Meranti, dipandu rekan kami Imam Komarudin. Nah pendengar, menariknya aktivitas yang ia jalankan bukan hanya berdagang saja, tetapi juga tetap menjalankan perannya dalam keluarga dan juga aktif dalam berbagai organisasi. Tentu membagi waktu untuk keluarga, usaha dan organisasi juga memiliki tantangan tersendiri. Namun hal tersebut tetap ia jalani karena adanya semangat untuk terus melakukan aktivitas yang positif. Apalagi di usia beliau yang sudah tidak muda lagi ya, di usia ke-51 tahun, ia masih memiliki banyak hal yang ingin dicapai. Jadi usia tentu bukan menjadi alasan pendengar untuk berhenti berkarya. Setiap orang tentu memiliki cara masing-masing untuk tetap produktif selama disesuaikan dengan kemampuan dan juga kondisi.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Pendengar masih bersama kami dalam acara pengarus utama Gender. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan begitu ya, cerita inspiratif bersama Ibu Yohana Tutu, pemilik Lapak Sayur Meranti. Kita juga bisa melihat bahwa aktivitas ekonomi seorang perempuan pendengar tidak hanya memberikan manfaat untuk diri sendiri. Ketika sebuah usaha berjalan, ada pemasok, pedagang lain, dan pelanggan yang juga ikut terhubung di dalamnya. Begitu juga ketika perempuan aktif dalam organisasi, ada ruang untuk bertukar pengalaman, membangun relasi, dan ikut memberikan kontribusi bagi masyarakat. Menjelang HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, narasumber juga berharap bahwa perempuan terus bersemangat untuk mengambil bagian dalam hal-hal yang positif, terutama untuk kemajuan Bovendigul. Ia juga berharap pembangunan dan perekonomian daerah bisa berjalan semakin baik, karena kondisi ekonomi masyarakat tentu ikut berpengaruh juga terhadap para pelaku usaha. Nanti kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di siang hari ini, dan tentunya masih bersama kami di program acara Pengarus Utama Gender.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari cerita narasumber pendengar, kita mendengar ya bagaimana seorang perempuan menjalankan berbagai peran, mulai dari keluarga, berdagang, hingga aktif dalam berbagai organisasi. Perjalanannya tentu tidak selalu mudah ya, ada lelah, ada tantangan, tetapi juga ada kepuasan, apalagi ketika yang dilakukan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan mungkin itu yang menjadi salah satu pesan ya dari cerita hari ini. Berkarya tidak harus menunggu usia muda ataupun kondisi yang sempurna. Selama masih ada kesempatan untuk dan juga kemampuan, selalu ada ruang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Semoga kisah inspiratif hari ini pendengar bisa menjadi cerita yang dekat ya dengan kehidupan kita dan memberikan semangat untuk terus berkarya sesuai kemampuan masing-masing. Sana pamit undur diri di program acara Pengarus Utama Gender dengan topik yaitu dari berdagang hingga berorganisasi, kisah perempuan yang terus berkarya. Bersama narasumber ada Yohana Tutu, pemilik lapak sayur Meranti. Namun jangan kemana-mana pendengar ya, karena saya masih temani Anda hingga pukul 14 siang nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Berikut pendengar, kami hadirkan informasi ya, bagaimana cara untuk mengatasi mager agar bisa kembali produktif. Pendengar, istilah mager atau malas gerak mungkin sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang pernah mengalaminya. Keinginan untuk tetap berada di tempat tidur, menunda pekerjaan, ataupun juga memilih bermain ponsel dibandingkan melakukan aktivitas menjadi hal yang cukup sering terjadi. Pendengar, mager sebenarnya tidak selalu berarti seseorang benar-benar malas. Kondisi tersebut bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari kelelahan, rasa bosan, kurangnya motivasi, hingga pola tidur yang tidak teratur. Jika hal tersebut dibiarkan, kebiasaan mager bisa membuat seseorang semakin sulit untuk menjalankan aktivitas dan mencapai target yang sudah direncanakan. Lalu, seperti apa cara mengatasi rasa mager? Mengutip dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari halodoc.com, berikut beberapa tips cara mengatasinya. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan mengubah pola pikir. Jadi sebaiknya tidak terus-menerus ya menganggap diri sebagai orang yang malas. Anda bisa coba mengubah cara pandang dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari proses untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kemudian Anda bisa temukan hobi ya, ataupun kesenangannya. Mager juga bisa muncul ketika aktivitas yang dilakukan terasa membosankan. Jadi sebaiknya Anda bisa temukan hobi ataupun kegiatan yang menyenangkan. Ini ternyata bisa membantu pendengar untuk meningkatkan semangat. Selain itu bisa lawan rasa bosan. Nah, rasa bosan sendiri merupakan salah satu hal yang bisa membuat seseorang kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas. Karena itu kita bisa coba melakukan variasi dalam rutinitas. Jika biasanya bekerja atau belajar di satu tempat, nah ini bisa sesekali pindah ke tempat lain. Bisa juga mengubah cara mengerjakan pekerjaan ataupun memberikan jeda di antara aktivitas. Dengan rutinitas yang lebih bervariasi, aktivitas sehari-hari juga bisa terasa lebih menarik, sehingga rasa bosan tidak mudah muncul. Itu tadi ada beberapa tips bagaimana mengatasi mager agar bisa kembali produktif. Dan semoga tips tadi ya pendengar bermanfaat untuk Anda. Tips ini kami lansir dari rri.co.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pendengar, perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan berupa masih tingginya ketidakpastian global. Kondisi tersebut bisa berdampak pada tekanan finansial sehingga diperlukan keterampilan untuk merencanakan dan mengelola keuangan. Manajer Direktur PT Samuel Tumbuh Bersama, Tae Yong Sim, mengatakan literasi dan perencanaan keuangan berbasis siklus hidup sangat penting untuk masa depan. Menurutnya, tantangan tidak hanya datang dari pasar, tetapi juga dari faktor-faktor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sim, dalam acara Media Connect yang diselenggarakan Samuel Sekuritas Indonesia pada Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan bahwa perencanaan perlu untuk dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi kebutuhan hidup yang meningkat. Ia juga menegaskan pentingnya pengelola pengeluaran sebagai bagian dari strategi untuk membangun kekayaan. Kekayaan menurut Sim adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, hasilnya kemudian dikembangkan melalui investasi dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang tambahnya punya tujuan hidup yang berbeda, namun ia mengingatkan prinsip dasar dalam mengelola dan merencanakan keuangan. Informasi selengkapnya mengenai hal ini Anda bisa akses hanya di laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Mendengar Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih atau DPC BMP Kabupaten Bovendigul memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia tahun 2026. Ini dengan seminar kebangsaan, yaitu mengangkat tema masyarakat adat dalam bingkai kebangsaan dan subtema melestarikan budaya, memperkuat persatuan dan mewujudkan kemajuan daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Meranti Tanah Merah. Adapun peserta yang hadir yaitu sekitar 100 orang berasal dari berbagai unsur masyarakat adat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bovendigul. Sejumlah tokoh adat dari berbagai wilayah juga turut hadir, di antaranya perwakilan masyarakat adat Madobo, Awuyu, Muyu, Kombai, Korowai, dan Wanggom. Kegiatan juga dihadiri jajaran lembaga masyarakat adat atau LMA Bovendigul, serta perwakilan pemerintah daerah. Ketua LMA Bovendigul, Maret Klaru, mengatakan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keberadaan, nilai serta hak-hak adat yang diwariskan oleh leluhur. Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat di Bovendigul untuk terus menjaga dan melestarikan ketentuan adat yang berlaku di masing-masing wilayah. Menurutnya, keberagaman adat merupakan bagian penting dari identitas masyarakat sekaligus kekayaan budaya daerah. Info ini pendengar kami lansir dari rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan siang hari ini ya. Selanjutnya kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik pelepas lelah. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya Ana ya, menemani Anda di acara musik pelepas lelah. Edisi pada siang hari ini pendengar, Minggu, Senin 10 Agustus 2026. Apa kabar Anda malam, apa kabar Anda pendengar siang hari ini ya? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung di musik pelepas lelah kali ini, silahkan kami nantikan partisipasinya di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp pendengar di 0811 4988 222. Kami hadirkan dulu dua lagu mengawali jumpa di musik pelepas lelah kali ini. Ada Selam Dengan Gerimis Mengundang, disusul lagunya dari Alda Risma, Cinta Tak Pernah Mati.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: Masih di acara musik pelepas lelah pendengar, saya sapa dulu, ada satu penelpon ya, ada dua penelpon yang menunggu, saya sapa yang pertama. Halo, selamat siang. Ya, saya sekali sudah terputus dan nanti bisa dicoba kembali. Satu penelpon lagi, halo selamat siang. Musik pelepas lelah
1: siang,
0: dengan iya. Dengan Andi ini ya.
1: Andi cantik, Kak.
0: Andi mau request apa siang ini, Andi?
1: Saya mau request lagu dari Iwan Fals, Kemesraan, Kak.
0: Oke, nanti dihadirkan Andi ya. Salam-salam dulu buat siapa aja ini?
1: Ya, Dika udah gabung, Kak, belum?
0: Dika belum gabung.
1: Ya, salam pertama buat Dika, kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberikan umur panjang, dan sekitarnya. Pesan kakak, bekerjalah dengan on time. Karena waktu tidak akan pernah kembali detik demi detik Dika. Ya, bersama keluarga besarnya saya selalu banyak umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Nyeputra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, bersama Pak Pertinya, selalu sehat, selalu bahagia. Bang Tias, Bang Rimba, Bang Pozi, Mbak Ahmad Iriawan, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esther Lita di Manado. Salam sehat, salam bahagia buat kakak penyiar. Sehat selalu, panjang umur, rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kakak, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Andi yang sudah bergabung, nanti lagunya dihadirkan ya. Satu penelpon lagi, halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL di siang hari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Tri, sehat Bu?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat ya, Mbak Ana. Semoga Mbak Ana juga sehat bersama keluarga.
0: Amin. Iya, Ibu Utri, siang hari ini mau request lagu apa?
2: Saya meminta lagu Perjuangan, bisa?
0: Boleh, yang apa?
2: Melati, Melati di Tapal Batas.
0: Oke, nanti dihadirkan Bu ya.
2: Ya, yang nyanyi Henry Rotinsulo ya, yang nyanyi Henry Rotinsulo.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Iya, tapi Mbak Ana, saya mau ucapkan dulu ya kepada ini kan kita sudah mendekati 17 Agustus. Jadi saya ucapkan dulu ya, iya. Bisa?
0: Bisa, silakan Ibu.
2: Iya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebagai mengingat untuk membagikan bangsa. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, sekarang tetap merdeka.
2: Sekarang saya kirim-kirim ya untuk Andi tadi ya. Terima kasih, semoga Andi juga sehat bersama keluarga di sana dan juga berbahagia. Dan juga untuk Mbak Duska, Bang Ruhut, serta Bang Bintang Pratama, serta Ibu Farida. Setengah ini saya mengingat yang di Sorong nih. Pak Ramadan ya, semoga Pak Ramadan juga selalu sehat. Dan juga Ibu Idati di Wonosobo, semoga Ibu Idati juga sehat. Mama Ima dan juga ini Ibu Natalia ya, semoga Ibu Natalia selalu sehat. Putra Tengah dan juga untuk Puja di Buntuni. Dan kembali lagi ke Boven Dijul. Untuk Tetutia, semoga Tetutia selalu sehat bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung. Terutama di Permian Dinas ya, dari ujung pukul ujung semuanya. Selalu di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Niat, Ibu Guru masih bersama keluarga. Dan juga untuk keluarga saya Andini di Perwentensi, semoga Andini juga sehat selalu. Mbak Ana, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Boven Dijul di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Ana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utri, ditunggu nanti lagunya Melati di Tapal Batas ya, dari Henry Rotinsulu, nanti dihadirkan juga. Baik pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya siang hari ini, Anda bisa bergabung via telepon di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkatnya juga melalui WhatsApp pendengar di 0811 4988 222. Kembali satu penelpon, saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
3: Selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Iya, Pak Usu. Request apa Pak Usu Busri siang ini, Pak?
3: Lagunya kah?
0: Iya.
3: Nah, lagunya Surat Undangan aja lah, dari Bobby Mercury.
0: Oke, nanti dihadirkan juga ya. Salam.
3: Iya, dengan siapa nih?
0: Dengan Ana ini,
3: dengan
0: Pak.
3: Dengan siapa? Ya, semoga sehat selalu Pak Ana ya. Selalu diberi kesehatan. Salamnya buat Bang Nasrun, Kak Natalia, Kak Farida, siapa lagi ya, Bang Marcel, Bang Putra Sunda, Santi Padang Priaman, Bang Ramadan, Bintang Pertama, Bang Widi, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan, Bang Andi di Jambi, Bang Andi di Batam, Mbak Bunda Ima, Senja, Arianti, Permatasari, yang lain dirangkul jalan tempat kecuali ya, Wan Wisnu, jangan disambat.
0: Baik.
3: Buat Mbak Ana, selamat siang, musik sebelah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu Busri. Surat undangan dari Poppy Mercury nanti juga dihadirkan ya. Oke pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request dari Iwan Fals, disusul nanti lagunya dari Hendry.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Sudah pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami nantikan pendengar partisipasi Anda siang hari ini. Untuk yang ingin bergabung silakan ya, Anda bisa menghubungi kami via telepon atau juga kirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp. Sesapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
1: Halo, dengan siapa? Selamat siang, MPL.
0: Iya, Bunda Ima, apa kabar, Bun?
1: Kabarnya Bunda selalu baik. Adik Ana ya?
0: Betul.
1: Hai, selamat siang. Bunda selalu baik-baik saja. Dan cuaca mendukung hari ini.
0: Cuacanya mendukung hari ini ya? Okay. Iya. Bunda mau request lagu apa, Bun?
1: Lagu De Mercis kalau bisa ya, yang judulnya Hanyalah Kenangan.
0: Hanyalah Kenangan. Okay, nanti dihadirkan.
1: Iya. Semua itu, kenangan itu sangat-sangat mengubah dan sangat menyakitkan.
0: Aduh. Oke deh.
1: Itu sesuai lagu.
0: Oh, sesuai lagu. Okay.
1: Tapi kalau memang kita pernah merasakan, ya mungkin iya juga.
0: Mungkin lagunya pas
1: antara
0: ya.
1: Antara sakit dengan senang ya.
0: Oke. Okay. Salamnya okay, dulu.
1: Oke, salam-salam dulu adik Ana. Nah, salamnya pertama tentunya buat adik Ana yang lagi bertugas di siang hari ini. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tuhan selalu memberkati bersama teman-teman kru-kru yang ada di Bopen tanpa terkecuali. Selamat siang dan tetap semangat. Ada Bunda Lili, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, terus ada Bang Nasrun, ada Pak Widi, ada Bang Luhut, terus ada Mbak Senja di Nadire, ada adik Puja di Bentuni, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat siang dan semoga terhibur di siang hari ini. Okay. Buat adik Ana, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih juga Bunda Ima, nanti ditunggu lagunya ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, jangan lupa istirahat sejenak untuk menikmati makan siang. Kami hadirkan dulu ada lagu yang direquest tadi, Poppy Mercury, Surat Undangan, disusul lagu yang direquest oleh Bunda Ima.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saat ini pendengar sudah pukul 12:52 waktu Indonesia Timur. Kita sudah sampai di penghujung acara Musik Pelepas Lelah edisi di siang hari ini pendengar, di Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Baik pendengar, berikut kami hadirkan dulu Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu, untuk menutup jumpa di acara Musik Pelepas Lelah kali ini. Dan sesaat lagi kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita nanti ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris. Terus 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the victory.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure, I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Right, saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
3: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu informasi kali ini berupa pengumuman berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama dengan UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus 2026 bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Persyaratan, peserta wajib membawa kartu identitas, KTP atau KK, kartu BPJS Kesehatan jika memiliki. Demikian pengumuman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di Facebook mengklaim adanya rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi ataupun nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Jadi pendengar, informasi mengenai dengan rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 2026 tanggal 20 Juli sampai dengan 28 Agustus adalah informasi hoax atau informasi tidak benar. Info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGNRI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias, serta sejumlah daerah yang berada jauh dari pusat layanan menjadi perhatian BGN. Menurut Sudaryono, wilayah-wilayah tersebut membutuhkan perhatian lebih karena masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi masyarakat. Untuk target pembangunan SPPG dipangkas menjadi 1 pekan. Percepatan ini membuat BGN memangkas waktu pembangunan SPPG secara signifikan. Jika sebelumnya pendengar pembangunan ditargetkan yaitu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, namun kini BGN berupaya mempercepatnya menjadi hanya sekitar 1 pekan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengejar kebutuhan masyarakat di wilayah yang memang memiliki persoalan gizi cukup serius. Dengan mempercepat operasional dapur SPPG yang sudah siap, penyaluran MBG diharapkan bisa segera menjangkau kelompok penerima manfaat di daerah prioritas. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

8 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri. Sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini. Dan nantinya Anda akan ditemani oleh rekan saya. Ada Indah Dari yang akan temani Anda hingga pukul 19 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Selamat siang untuk Anda. Selamat menjalani aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

97,5 FM Prosator RI Bofdikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar menjelang sore hari dimanapun Anda berada. Di hari ini pendengar ya, hari Senin 10 Agustus 2026, saya Indah Dari meremani suasana siang hari Anda edisi

0: Pendengar, tadi ada Caca Handika juga pendengarnya sudah membuka jumpa kita di siang hari ini dengan gantungan baju sekaligus ditemani dengan cuaca bofendikul selepas hujan sejak dini hari tadi pendengar ya, hingga saat ini tersisa mendungnya ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung dan juga Anda yang ada di Pomancari Lewaroko, selamat siang untuk Anda semua. Ada siapa di mana selanjutnya pendengar, ada penelpon, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan
0: iya.
1: Mbak Ana kayaknya.
0: Mbak Indah, siang hari ini Bu Anusu. Iya, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Agak cuaca panas tuh Mbak Indah.
0: Bu Fendigul baru hujan semalam.
1: Udah ada hujan.
0: Baru ada hujan. Semoga menjadi hujan pembuka. Berarti di sana belum hujan ya? Mau lagu apa sih yang hari ini?
1: Request lagu dulu Mbak Indah.
0: Boleh. Lagu siapa?
1: Lagunya dari Caca Handika, Sebelum Terlanjur.
0: Sebelum Terlanjur Cinta?
1: Dari Caca Handika ya.
0: Oke, sip.
1: Oke, sip. Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas dan sehat selalu. Buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Sias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Buci, Bunda Ima, Mas Run, Mbak Subuh Sri Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Anusu di Sambas ya, siang hari ini. Pendengar, selepas Ibu Anusu ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Luhut, selamat hari Senin.
2: Selamat hari Senin.
0: Bagaimana cuaca di Tapanuli siang hari ini?
2: Cerah
0: ya? Oh, Fendigul hujan sejak dini hari. Malam, jam satuan kalau nggak salah. Malut?
2: Cabar-cabar dia juga ya.
0: Iya.
2: Kalau itu mau rekes lagi
0: lah. Lagu apa sih hari ini?
2: Dari Duo Anggrek.
0: Duo Anggrek judulnya?
2: Kelapa.
0: Kelapa?
2: Buka lapak.
0: Buka lapak. Oke, sip. Iya. Lagunya untuk siapa sih hari ini, Bang Luhut?
2: Salamnya pertama buat bendanya, nak bertugas sampai tuntas nanti, tetap semangat.
0: Terima kasih. Jadi,
2: ada juga Ibu Anusu yang baru turun, ada juga Ibu Tri, Ibu Farida, ada Bunda Tadia, ada Bunda Ima, ada juga Pak Ibu Tri, Bang Lani, Bang Alimin, ada juga Bang Putra Tengah, ada Bang Lei, ada Bang Rimba, Bang Putra Jaya, Bang Iwan Lukmawi Aceh, ada juga Bang Ahmad Irwan, Ibu Jati, Pak Ustini, dan buat semua-semuanya, Bang Bintang Pertama juga. Jadi semua-semuanya aja lah. Oke, kita mulai lagunya.
0: Ada.
2: Oke, lagunya ditunggu dan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Horas. Selamat siang Bang Luhut ya. Sehat selalu bersama keluarga. Masih panas juga di sana katanya. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Jawa Barat, apa kabar? Kenapa udah loyo siang hari ini?
3: Jawa Barat sekarang lagi panas cuaca itu kan.
0: Sudah makan siang?
3: Di sana jadi sudah hujan makan siang belum 3 kali. Ya kan tadi pagi-pagi sarapan habis sepiring, sarapan pagi.
0: Udah sarapan yang penting ya.
3: Ya, habis sepiring tadi jam berapa? Jam

0: sebelumnya. Jadi belum 3 kali.
1: Oke, lumayan ya waktu sarapannya. Ya. Sepertinya ya, kopinya, sarapan siang.
0: Kopi sama kopi belum 3 kali juga, baru 2 kali.
1: Oke, sip. Gimana di sana, Kang Irwan? Hujan, panas, meriang?
0: Belum, masih panas, tuh kan.
1: Oh, masih panas.
0: Cuaca panas, tuh kan. Sarapannya lagi panas, juga sama Timur Tengah lagi pada panas, gitu kan, di Timur Tengah. Tapi hatiku mah nggak panas, dingin, tuh kan, hatiku.
1: Hatinya masih bahagia ya, Kang Irwan?
0: Dingin, bahagia, hati makan gitu. Cuma yang panas, tuh Timur Tengah. Barik-barik politik, lagi panas perebut kekuasaan, gitu aja.
1: Sangat panas di sana ya?
0: Ya, iya, itu. Gitu. Uh-uh. Makanya kalau jangan panas merebutkan cewek, jangan. Kita masing-masing gitu lah. Gitu.
1: Betul. Oke, lagu apa siang hari ini, Kang Irwan?
0: Lagunya, lagu dari ini. Dari Roma Irama.
1: Judulnya?
0: Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana okay. Ada yang larang.
1: Menjadi bujangan aja bujangan, ya, berarti.
0: Bujangan judulnya.
1: Berarti ibu jangan.
0: Bujangan, makanya kata siapa enak jadi bujangan, ah enak.
1: Plus minus ya.
0: Iya, minusnya. Memang bujangan itu tidak ada yang untuk uang belanja, tidak yang untuk beli misalkan lipstik, bedak, nggak ada tuh kan. Gitu ya.
1: Oke, sip.
0: Salamnya ya.
1: Boleh, silakan. Salamnya.
0: Buat Bang Luhut ya. Mm-mm. Buat Bang Luhut, Bang Iwan juga di Tanah Rencong atau Aceh ya, tuh kan. Mm-mm. Bang sama WIB tuh kan. Buat Pak Bintang Pratama itu kan di Jawa Tengah, ada juga buat Pak Freddy, buat Putra Tengah, buat Bang Pak Ramadan, itu Pak Prabu, Bang Andi, ada juga buat Ibu Farida, ya, Ibu Christine, buat Ibu Anusus, buat Bang Lai, buat Pak Freddy sekeluarga, dan siapa lagi ya, buat Putra Meruri, lah, buat Pak siapa lagi ya, pokoknya buat semua-semuanya aja, Mbak Indah ya, Mbak Indah itu kan.
1: Iya.
0: Makanya di situlah itu kan.
1: Di situlah apa?
0: Satu angsa ya.
1: Cakep.
0: Satu angsa itu kan. Datang ke kota dijual satu.
1: Cakep.
0: Satu nusa, satu bangsa. Mari kita untuk bersatu.
1: Oke. Okay. Kan, berbeda-beda tetapi tetap satu ya.
0: Ya iya, makanya batu karang dari Wamena kan. Itu kan. Bawa angsa di Tanjung Pura. Jadi orang itu harus berguna buat bangsa, serta negara. Gitu,
1: luar
0: kan, gitu.
1: Biasa.
0: Iya, makanya jadi orang itu jangan gombal-gombal melulu, nggak ada artinya. Itu mau kebetulan yang mubajir, gombal-gombal.
1: Sebagai hiburan. Terima kasih.
0: Indah, ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya.
1: Terima kasih Kang Irwan. Sehat selalu. Kang Irwan di Jawa Barat pendengar ya siang hari ini. Kita sapa dulu ada siapa di mana selanjutnya. Halo.
2: Halo, selamat siang, Indah.
1: Iya, selamat siang. Halo, Bunda Ima, apa kabar?
2: Ya, Mau mere memanggil, Boven mengudara, Bunda Ima menyapa.
1: Sehat, Bunda?
2: Puji Tuhan, sehat dan tetap semangat, ada Indah.
1: Puji Tuhan.
2: Sekalipun panas, membara, tapi tetap semangat.
1: Panas, membara, di sini lagi adem-ademnya.
2: Aduh, enak sekali.
1: Selepas hujan.
2: Ini puji Tuhan di sini panas ini mau 2 bulan sudah ada Indah.
1: Kita juga baru perdana semalam hujannya.
2: Oh ya.
1: Sepanjang itu panas.
2: Berkat, hujan berkat itu, Adik.
1: Iya, betul.
2: Oke, kalau apa? Yang baru lewat tadi, Bang
1: Kang Irwan di Jawa Barat.
2: Bang Irwan ya, salam kenal Bang Irwan. Kita memang benar itu, berbeda-beda tapi satu. Baru jangan suka menggombal ya. Baik kita aman-aman, bahagia itu jangan suka-suka menggombal. Ya baik Bang Irwan, satu ya satu.
1: Mm-hmm. Oh satu ya.
2: Bunda menutup lagu dulu ada Indah.
1: Lagu apa Bunda?
2: Aku bukan
1: lagu
2: pengemis cinta.
1: Aku bukan pengemis cinta. Oke okay, sip.
2: Kalau memang sudah ditinggalkan ya udah jangan kita mengemis-mengemis.
1: Betul, setuju. Ya lalu iya, biarkan kan, berlalu ya.
2: Kan dunia ini bukan hanya selebar daun kelor. Masih lebar toh, berarti masih banyak pilihan.
1: Setuju.
2: Oke. Salam-salam dulu Ade Indah.
1: Oke, silakan Bunda.
2: Salam pertama tentunya buat Ade Indah. Selamat siang, selamat bertugas. Dan tetap semangat, tetap sehat.
1: Amin.
2: Semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi, memberkati dalam tugas dan aktivitasnya. Jangan lupa juga makan supaya tetap sehat dan semangat.
1: Amin, amin, amin.
2: Ada buat Bung Irwan tadi, selamat siang, salam kenal dari Bunda Ima Momere. Ada Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Wigati, Oma Deva, Bang Luhut, Bang Nasrun, Bapak Widi, Bang Junaidi, Bang Lei, Bang Darwin, terus Bang Ramadan, selamat siang. Dan semua-semua saja ya, adik Senja, Mbak Senja di Nabire, ada Bang Riki juga di sana, ada Bang Ferry di Kalimantan Barat, ada Bang Dennis di Kalimantan Tengah, selamat siang dan semua saja adik Indah, tanpa terkecuali Sapurata saja. Selamat siang dan salam sehat. Semoga Tuhan memberkati buat Ade Indah. Terima kasih. Selamat siang. Hati-hati pulang ya sayang.
1: Oke, terima kasih Bunda Ima.
2: Ya, sehat
1: dadah. Dadah, sehat selalu. Doa yang sama Bunda Ima di Flores pendengar ya. Sekaligus satu penelpon terakhir siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oh okay. Iya, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat siang Bang Andi di Jambi.
3: Jadi Kak Erika ya?
1: Iya, siang hari ini selamat siang. Gimana?
3: Iya Kak, suasana panas sekali sini. Kemarau panjang.
1: Sama-sama, di sini baru hujan semalam.
3: Oh, enak dong hujan di sana. Kemarau.
1: Enaklah, dingin.
3: Iya sih panas, tapi hati dingin.
1: Hati dingin ya, luar biasa. Baguslah, biar adem ya. Lagu apa siang hari ini, Bang Andi, mengingat waktu?
3: Saya minta lagu dari Muksin Alatas.
1: Judulnya?
3: Maya.
1: Oke.
3: Kita udah masuk, Kak?
1: Belum.
3: Oh, tidak ada jaringan. Salam, Kak ya.
1: Oke, silakan.
3: Salam pertama buat Dika, Italia buka lagi monitor sama monitor saya. Kalau kita bisa gabung lewat WhatsApp saja deh. Semoga kita baik-baik saja di sana. Diberikan umur panjang, kemudahan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besar. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Uti bersama Pak Berti, selalu sehat selalu bahagia. Sehat selalu, banyak umur rezeki. Terus buat Bang Rimba, Bang Tias, Bang Pausi, Bang Ahmad Iriawan, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esther, Kak Imanado. Buat Kak Yudhisa, salam sehat, salam bahagia. Banyak umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Kak.
1: Oke.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Bang Andi di siang hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar pukul 14 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pro 1 kanal inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 dari Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih ditemani dengan segmen Pro Dangdut ya. Dijumpa Ibu Pendikul sore, saya Ida dari menemani Anda di edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya, masih bersama Pro1 dari Ibu Pendikul. Selepas Joni Iskandar pendengar ya, di siang hari ini kami akan menerima line telepon Anda yang sudah bergabung dalam segmen Pro Dangdut.

Pendengar pukul 14:45 menit waktu Indonesia Timur. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih menemani suasana siang hari Anda ya. Di hari ini, hari Senin. Pendengar yang juga tadi sudah bergabung, lagu-lagunya sudah kami hadirkan ya. Menemani Anda, semoga terhibur di siang hari ini. Berikut ada siapa di mana, selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Oke, pendengar, sepertinya sudah terputus line teleponnya. Dan satu tembang terakhir sekaligus pendengar ya, menjadi lagu dangdut terakhir ada Muksin Alatas siang hari ini dengan Maya. Menemani kebersamaan kita pendengar di siang menjelang sore hari ini, ditemani dengan cuaca bovendigul lagi mendung ya, selepas diguyur hujan. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 97,5 FM, selamat siang untuk Anda semua ya.

kita sekaligus menjadi segmen pertama mengawali jumpa kita dalam program Bovide Gold sore ya. Saat lagi kita akan berpisah dalam segmen Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung ya di edisi hari ini bersama saya Ida Dari. Selanjutnya pendengar, nanti akan ada doa kerahiman ilahi di pukul 14:57 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan warta berita lintas tanah Papua pendengar dari Pro 1 RRI Jayapura tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu lagu penutup ada Madu dari Amris featuring Ernie.

menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita edisi Produkdut hari ini, hari Senin ya. Nantikan terus Produkdut, dan kita adalah kita menemani Anda setiap hari ya. Di jam yang sama, pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih pendengar ya, untuk Anda yang juga sudah bergabung, dan mohon maaf pendengar ya. Untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya ataupun diputarkan lagunya, ada salah lagu mungkin, mohon maaf ya. Esok Anda bisa kembali bergabung dalam segmen Produkdut lain kesempatan. Nantikan terus ya di pukul 14. Kami hadirkan doa kerahiman ilahi pendengar saat lagi ya. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selepas warta berita lintas tanah Papua dari Pro Satu Rari Jayapura pendengar ya, kami hadirkan sejumlah informasi aktual, faktual dan juga menarik lainnya. Hasil ataupun dari portal berita kami rri.co.id. Baik, selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda, dan sampai jumpa dalam segmen Produkdut lain kesempatan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya operasi gabungan kejar DPO pelaku kekerasan bersenjata di Tembagapura. Bea Cukai sebut Jayapura jadi simpul distribusi rokok ilegal di Papua. Itulah dua topik utama yang mewarnai Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, aparat keamanan gabungan melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap pelaku penyerangan di sejumlah lokasi di Tembagapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat keamanan gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Satgas Amole melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyerangan dan kekerasan bersenjata di wilayah Mimika dan sekitarnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pelaku berinisial GW, buronan aparat keamanan yang masuk dalam daftar pencarian orang atas sejumlah kasus kekerasan bersenjata yang dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu. Dalam pelaksanaannya di lapangan, aparat keamanan gabungan berhasil mendapatkan informasi mengenai keberadaan GW dan dari informasi tersebut dilakukan upaya penangkapan. Namun upaya tersebut berujung pada aksi kontak tembak sehingga aparat keamanan terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Dari hasil pemantauan via udara, GW diketahui terkena tembakan namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri bersama dengan anggota kelompoknya.
2: GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, berdasarkan data yang ada, GW tercatat pernah terlibat dalam aksi kriminal dan kekerasan bersenjata di Timika dan sekitarnya. Di antaranya adalah terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mile 69, Distrik Tembagapura pada 14 November 2017 yang mengakibatkan korban berinisial RTS mengalami luka pada paha bagian kiri. Berikutnya, GW terlibat dalam aksi penyerangan dan penembakan di area perkantoran PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika pada 30 Maret 2020 yang lalu. Dalam kejadian tersebut, seorang warga negara Selandia Baru atas nama Grime Thomas Well berusia 57 tahun meninggal dunia beserta dua orang karyawan lainnya mengalami luka-luka. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, penegakan hukum terhadap GW merupakan bagian dari proses pengejaran terhadap target yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait dan perkembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian juga memastikan proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang akan dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Bea Cukai Jayapura menyebutkan Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke berbagai wilayah di Papua. Barang ilegal umumnya dikirim dari luar Papua lalu disalurkan ke daerah pegunungan dan kawasan tambang. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Bea Cukai Jayapura menyebut wilayah Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke sejumlah daerah di Papua. Jalur distribusi tersebut terutama menuju wilayah pegunungan dan daerah dengan aktivitas tambang. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan penindakan rokok ilegal banyak dilakukan di jalur logistik. Barang ilegal tersebut umumnya diamankan saat proses pengiriman, bukan di lokasi peredaran. Rokok ilegal itu diperkirakan banyak beredar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, sebagian juga diduga digunakan di kawasan tambang ilegal.
4: Kita menangkapnya di jalur jalur logistik ya, di tempat dia pengiriman, bukan di tempat lokasi peredaran. Tapi diperkirakan dari rokok yang akan di sebatang tersebut banyak yang dibawa ke daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan sebagainya. Jatra Jayapura merupakan titik distribusi, simpul titik distribusi. Di mana dari sini, dari Jawa, dikirim ke sini, nanti akan dikirim ke daerah-daerah di pelosok Jayapura, pelosok Papua. Sehingga kami cegat di Jayapura.
3: Sepanjang semester pertama 2026, Bea Cukai Jayapura menindak 273.628 batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai 409 juta dengan potensi kerugian negara sekitar 206 juta. Dari penindakan tersebut, sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium. Negara memperoleh penerimaan denda sebesar 324,5 juta dari pelanggaran tersebut. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menindak peredaran ganja di wilayah perbatasan. Hingga semester pertama, tercatat 5 kasus dengan total barang bukti sekitar 7,78 kg. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Resmob Numbai Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkapkan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di Jalan Raya Abepura, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Seorang pria berinisial EM, 25 tahun, berhasil diamankan beserta barang bukti hasil kejahatan. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan selama lebih dari 1 bulan sejak laporan polisi diterima pada tanggal 1 Juli 2026. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 1 Juli 2026 lalu sekitar pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Saat kejadian, korban sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri kemudian merampas tas yang dibawa oleh korban. Menurut AKP Alamsyah, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pemetaan terhadap keberadaan pelaku dan akhirnya berhasil meringkus pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 2 unit telepon seluler, 2 buah logam mulia, 7 buah anting-anting emas, 2 buah cincin emas, 2 buah gelang emas, 3 buah kalung emas, 2 buah kalung berlian, 2 buah mata kalung emas, serta 1 buah mata kalung berlian. Saat ini EM bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami keterangan terduga pelaku dan melakukan pencarian terhadap kemungkinan adanya barang-barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Saudara pendengar, kita beralih ke berita dari Kabupaten Mimika. Sebanyak 57 regu terdiri dari 38 regu putri dan 19 regu putra mengikuti lomba gerak jalan kreasi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Mimika. Berikut laporan Indriani Pairuri dari Mimika.
5: Sebanyak 57 regu mengikuti lomba gerak jalan kreasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Lomba berlangsung selama 2 hari untuk kategori putri pada Jumat 7 Agustus dan kategori putra pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kategori putri sebanyak 38 regu ambil bagian dan dilepas langsung oleh Bupati Mimika Emmanuel Kemong di halaman gedung MNM Yaware. Sementara kategori putra diikuti 19 regu yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah, pelajar SMP dan SMA, serta paguyuban. Peserta dilepas Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Yohana Paliling. Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemo mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat perjuangan, disiplin, kebersamaan, serta kecintaan terhadap tanah air.
6: Memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah ketika bangsa ini menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peringatan ini merupakan kesempatan

0: berbangsa dan bernegara. Lomba gerak jalan kreasi yang kita laksanakan pada hari ini memiliki makna yang luas daripada sekedar perlombaan. Di dalam terdapat nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekompakan, disiplin, tanggung jawab dan semangat untuk bekerja mencapai tujuan bersama.
1: Emmanuel juga meminta seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga keamanan selama perlombaan. Ia turut meminta dewan juri memberikan penilaian secara objektif, profesional, dan adil kepada seluruh peserta. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Saudara pendengar, Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, pemerintah Kota Jayapura menggelar pawai merah putih untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 9 Agustus 2026. Pawai ditandai dengan konvoi kendaraan yang membawa dan mengibarkan bendera merah putih di sejumlah ruas jalan Kota Jayapura. Semara kemerdekaan juga berlangsung di laut dengan konvoi 81 perahu di perairan Teluk Jayapura. Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa Kota Jayapura merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saudara, Universitas Katolik Fajar Timur Papua resmi beroperasi. Selain menghadirkan pendidikan karakter, Unika Fajar Timur Papua akan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis komunitas dan service learning, serta mengangkat kekhasan budaya Papua. Berikut Arul Firmansyah melaporkan.
3: Universitas Katolik Fajar Timur resmi beroperasi dan membuka tahun akademik perdana 2026-2027. Peresmian Universitas Katolik Fajar Timur Papua dipimpin oleh Uskup Jayapura di Kampus 1 Universitas Katolik Fajar Timur Papua, Jalan Yakonde, Distrik Heram, Kota Jayapura. Rektor Universitas Katolik Fajar Timur Papua, Pastor Dr. Konstantinus Bahang, OFM, mengatakan peresmian operasional kampus merupakan momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Universitas Katolik Fajar Timur Papua telah hadir dan siap berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menjelaskan Unika Fajar Timur Papua memiliki kekhasan pada pendidikan karakter yang memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai moral dan spiritual. Para mahasiswa tidak hanya dibekali kompetensi akademik, tetapi juga dengan nilai-nilai karakter, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat.
4: Kami mau memperlihatkan kepada masyarakat semua di seluruh Papua bahwa Universitas Katolik ini, Unika ini, sudah ada dan mau memberikan sumbangan bagi masyarakat dalam rangka kemajuan masyarakat di sini. Tentu saja kami mau memperlihatkan bahwa satu hal yang khusus dari Unika ini yang mau ditawarkan kepada masyarakat di Papua. Kami mau memberikan nilai-nilai Injil itu sebagai pemberi bobot kepada apa yang sudah dipelajari atau dipelajari di perguruan tinggi lain. Dan kami memiliki pendidikan nilai, moral, karakter, ya, yang juga sudah disiapkan dan sudah dipraktikkan juga di perguruan tinggi Katolik lain di seluruh dunia. Dan kami mau bahwa ini juga harus dirasakan di sini. Dan kami merasa bahwa sesuai dengan apa yang kami lihat selama ini, pendidikan lain di perguruan tinggi lain, unsur ini kurang. Ya, pemberi dasar spiritualitas, nilai, sebagai dasar dari ilmu-ilmu profan lainnya.
3: Selain pendidikan karakter, Unika Fajar Timur Papua juga akan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis komunitas dan service learning. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat keterlibatan mahasiswa dengan masyarakat serta mengangkat kekhasan budaya Papua dalam proses pendidikan.
4: Selain juga akan dikembangkan juga soal kampus dengan cara pengembangan tersendiri, ya, gaya komunitas, lalu juga service learning untuk kedekatan kami dengan komunitas-komunitas masyarakat di bawah, sehingga kami mau menawarkan satu model tersendiri yang lebih sesuai dengan

0: Papua di sini, kekasan Papua juga. Sehingga unsur budaya juga mau diangkat di dalam proses pendidikan begitu.
1: Sementara itu, Uskup Jayapura, Monsinyur Januarius Teopilus Motopayo menegaskan, Unika Fajar Timur Papua tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berintegritas, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Untuk itu, Uskup Jayapura meminta pihak universitas agar tidak hanya bisa mencetak lulusan yang mampu mencari pekerjaan, tetapi membekali mahasiswanya agar bisa menciptakan lapangan kerja baru.
2: Saya berharap dari kampus ini akan terbit sebuah fajar baru bagi Papua. Fajar yang menghadirkan pendidikan bermutu, penelitian yang menjawab kebutuhan masyarakat, inovasi yang membangun kesejahteraan, serta kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat. Universitas ini harus dikenal karena kualitas manusianya. Kita ingin melahirkan pemimpin yang jujur, ilmuwan yang rendah hati, pendidik yang menginspirasi dan memberdayakan masyarakat.
1: Sementara itu, Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Umum dan Administrasi Pemerintahan Setda Papua, Elpius Hugi, menyampaikan apresiasi atas hadirnya Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Pemerintah Provinsi Papua menilai universitas tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan Papua melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Katolik Fajar Timur Papua saat ini memiliki 3 fakultas dengan sejumlah program studi, yaitu Fakultas Filsafat dan Teologi yang terdiri atas Prodi S1 Ilmu Teologi dan Prodi S2 Teologi Pastoral. Berikutnya adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi S1 Farmasi, Teknik Sipil dan S1 Arsitektur. Dan yang terakhir adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua meningkatkan pembinaan pelaku industri berbasis data sistem informasi industri nasional atau SINAS. Data ini digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Papua Anton Yoas Imbemai mengatakan, hingga 30 Juli 2026, tercatat 289 perusahaan industri telah terdaftar di SINAS. Mayoritas merupakan industri kecil dan menengah yang mengolah sumber daya lokal. Komoditas yang dikembangkan meliputi sagu, perikanan, kelapa, kopi, hingga produk makanan dan kerajinan khas Papua. Dikatakan pemerintah akan memperkuat pendampingan usaha, sertifikasi produk, perbaikan kemasan, serta pemasaran. Selain itu, pemutakhiran data SINAS terus dilakukan untuk memastikan kebijakan berbasis data akurat. Dan saudara, Ikatan Keluarga Besar Siri Sori Serani atau IKB SSS di Jayapura memperingati usia ke-25 tahun. Seperempat abad perjalanan organisasi keluarga tersebut menjadi momentum untuk mengenang sejarah awal terbentuknya ikatan sekaligus memperkuat semangat persaudaraan, pelayanan, dan kepedulian di tanah rantau. Ketua IKB SSS Jayapura, Laura Yohana Ratuhole atau yang disapa dengan Mami Ola mengatakan keberadaan ikatan keluarga tersebut berawal dari kegiatan ibadah rutin. Dari persekutuan kecil tersebut kemudian muncul gagasan untuk membangun ikatan yang lebih besar dengan merangkul masyarakat Siri Sori Serani yang berada di Jayapura. Mami Ola menegaskan sejak awal IKB SSS dibangun sebagai wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjadi sarana pelayanan bagi sesama, bukan untuk politik. Mami Ola berharap semangat saling membantu dan kepedulian terhadap sesama terus dipertahankan. Sementara Ketua Ikatan Keluarga Maluku atau IKEMAL Kota Jayapura, Pithain Kainama memberikan apresiasi terhadap perjalanan IKB SSS sebab ia menilai mempertahankan sebuah ikatan keluarga selama seperempat abad bukanlah pekerjaan mudah. Kainama menyebutkan perjalanan tersebut juga menjadi bagian dari warisan nilai-nilai positif yang telah ditanamkan para orang tua Maluku yang datang dan menetap di tanah Papua untuk memberikan kontribusi melalui berbagai bidang pelayanan termasuk sebagai guru dan penginjil. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar 90,3 dan juga 97,5 FM. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Republik Dikul, kanal informasi dan inspirasi. Dengar saya Indah dari menemani suasana siang hari Anda di siang menjelang sore hari Anda ya. Waktu Indonesia Timur pukul 15, waktu Indonesia Tengah di pukul 14 dan juga waktu Indonesia Barat di pukul 1 siang waktu Indonesia Timur ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Sudah kami temani tadi sejumlah informasi dalam penyampaian Warta Berita Pendengar dari Pro 1 RRI Jayapura. Sore hari ini juga pendengar ya, saya Nadari masih menemani kebersamaan kita hingga nanti akhir kebersamaan kita di saat terbenamnya matahari di pukul 19 malam ya, atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Ada coklat sore hari ini pendengar menemani Anda. Kalau tadi kami menyampaikan cuaca Bovendigul lagi mendung, namun sore hari ini sudah kembali terlihat sinar matahari ya. Selamat sore untuk Anda semua yang juga mungkin ada rencana di hari ini pendengar akan jalan sore, yang juga tentunya tidak mengikuti kegiatan karnaval di hari ini ya. Tetapi kalau Anda yang sudah mengikuti karnaval, jalan sejauh itu sepertinya sudah bagian dari olahraga. Dan kembali ke rumah, makan, istirahat, dan juga bersih-bersih ya. Selamat sore saja untuk Anda semua pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung.

0: Pancasila. Panca means five, sila means
1: Tuhan Sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, kedua.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maestro.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditutup.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: bangsa. Suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Ronodipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.
1: Dengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovendigul, menemani suasana sore hari Anda, saya Indah Daria. Menemani kebersamaan kita jelang tepat pukul 16 atau pukul 4 sore nanti, kita akan berbincang dalam segmen UMKM Bicara. Kita sore hari ini juga pendengar ya, ada planning untuk berbincang bersama dengan salah satu pelaku UMKM yakni Justip pendengar ya. Para Justiper juga pendengar yang juga mungkin akan membagikan kisah pengalaman suka duka tentunya ya selama menjalani usaha Justip. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 97,5 FM ya, nanti Anda bisa bergabung di line telepon ya. Mungkin sedikit ingin bertanya ataupun menanyakan tipsnya seperti apa pendengar ya, nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp kami buka. Edisi hari ini tentunya ya, Senin 10 Agustus 2026.

0: Bendera Merah Putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
4: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
3: Please read your new text message.
4: Pesawat on flight number G.
5: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia. Ialah rute Westray ke Papa Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
6: Please boarding from door HL. Thank you.
5: Dimanapun Anda berada pendengar sore hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara terkait dengan just tip, sepertinya ini menjadi poin plus ya untuk kita yang juga sepertinya tinggal yang jaraknya begitu jauh dengan tempat-tempat yang juga mudah diakses oleh pengiriman-pengiriman, pendengar ya. Jika Anda bertanya apa itu just tip, pendengarnya, secara sederhananya sepertinya merupakan pihak yang juga berperan sebagai perantara antara pembeli dan juga penjual. Misalnya mungkin Anda ingin membeli produk khusus dari mana saja yang juga memang terkendala karena waktu, Anda juga bisa menggunakan jasa titip untuk menemukan produk yang Anda inginkan. Ataupun Anda bisa mendapatkan barang yang Anda inginkan, pendengar, meskipun kita ketahui bahwa kalau kita menggunakan jasa just tip sepertinya agak waktunya agak begitu lama ya dibandingkan jarak yang ditempuh melalui pengiriman-pengiriman yang memang sudah ada seperti JNE ataupun dan kawan-kawan begitu ya. Namun poin plusnya apa kalau kita menggunakan just tip, pendengar? Itu sebenarnya lebih sedikit murah sepertinya ya, pendengar. Untuk kita yang juga, apalagi kita berada di tempat yang juga cukup jauh di Bovendigul saat ini, pendengar ya, di ujung timur. Jadi kalau memang Anda mengirim barang dari Jakarta ataupun dari Makassar untuk sampai ke Bovendigul, ada beberapa just tip yang juga sudah menggunakan maskapai langsung ke dari Merauke langsung Tanah Merah, sepertinya bisa lebih memudahkan dan lebih agak cepat sepertinya ya. Dan itu, pendengar, banyak sekali dipilih oleh para pembeli selain memang lebih murah ongkirnya, dimana kalau kita membeli langsung dari aplikasi Orange tiba Bovendigul sepertinya agak mahal ya. Dan jika kita menggunakan just tip di beralamat di Jakarta, Makassar, mungkin yang masih area Jabodetabek masih free ongkir begitu, pendengar ya. Itulah salah satu keuntungan menggunakan just tip, jadi ada perantara di situ. Sore hari ini juga, pendengar ya, direncanakan kita akan berbincang bersama pelaku UMKM just tip ya, yang juga memang usahanya adalah Bovendigul just tip murah. Mungkin Anda sudah pernah menggunakan jasa ini, pendengar ya. Seperti apa juga mungkin pengalaman Anda menggunakan just tip ini juga mungkin bisa Anda sampaikan sore ini ya, di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Seperti apa mungkin kendala-kendala yang Anda alami Selain menggunakan just tip yang juga sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Digul, just tip murah atau just tip lainnya, pada umumnya masalah ataupun kendala yang Anda hadapi seperti apa bisa Anda sampaikannya. Sore hari ini pendengar UMKM Bicara, saya Indah Dari menemani Anda ya, 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar ada Mayang Sari, jangan kemana-mana dengan Tiada Lagi. Selepas itu masih akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini ya, dalam segmen UMKM Bicara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Sore, pendengar di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Indah Dari masih menemani suasana sore hari Anda ya. Pendengar, fenomena bisnis jasa titip atau just tip saat ini menjadi sektor ekonomi kreatif yang menjanjikan dengan kolaborasi lintas sektor dan kedalaman riset pasar yang tepat termasuk biaya just tip. Di tengah persaingan yang semakin ketat, para pelaku usaha just tip dituntut untuk tidak hanya mengandalkan keberuntungan tetapi juga strategi yang matang, pendengar ya, di era digitalisasi atau di era digital saat ini. Dan tentunya pendengar, dalam beberapa tahun terakhir juga layanan just tip atau jasa titip ini telah menjadi fenomena yang menarik di Indonesia. Just tip adalah layanan di mana seseorang menawarkan diri untuk membeli barang atas permintaan orang lain dengan jumlah biaya tambahan sebagai keuntungan. Bisnis ini juga tumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang dari luar negeri misalnya, pendengar ya, atau dari tempat tertentu yang sulit mereka ataupun kita akses. Fenomena ini juga tidak hanya menjadi tren belanja tetapi juga peluang bisnis yang menguntungkan. Dan pendengar ya, terkait dengan jasa titip ataupun just tip ini, seperti yang dikatakan di atas bahwa ini sebagai jalur ataupun memang keuntungan sebagian bagi kita yang juga memiliki keterbatasan akses. Ya, mengingat jarak kita cukup jauh di ujung, sepertinya plus minus yang didapatkan oleh pembeli ataupun pelanggan ya terhadap jasa just tip ini. Apa pendengar ya yang kendala yang juga Anda alami khususnya untuk masyarakat Bovendigul ya, yang saat ini sepertinya sudah, kalau kita lihat di media sosial, sudah begitu marak ataupun sudah sedikit melejit begitu pendengar ya, para pelaku UMKM dari jasa titip ini sendiri pendengar ya, ataupun just tip. Pendengar, fenomena just tip juga pendengar ya, kalau dikatakan kenapa bisa begitu populer, didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, permintaan terhadap produk luar negeri dan juga beberapa produk terbatas. Banyak beberapa produk tidak hanya di luar negeri, ada beberapa produk-produk lokal juga yang memang tidak ada di tempat kita ya. Yang itu mengharuskan ataupun banyak konsumen yang akhirnya tertarik dan harus melakukan just tip ataupun jasa titip ini. Kemudian pendengar, di sisi lain juga pendengar ya, dengan just tip konsumen tidak perlu repot-repot juga memesan langsung dari mana saja barangnya Anda perlukan, misalnya barangnya dari luar negeri. Jadi Anda tidak perlu memesan jauh-jauh. Ada fenomena satu pendengar, ada boneka yang juga memang sempat viral saat itu dipakai oleh salah seorang grup band asal Blackpink. Saya lupa. Kemarin ada satu boneka yang digunakan itu ada sebagai gantungan tas atau charm, dan itu sempat viral karena memang sebagai influencer ataupun memang mereka yang berpengaruh ya, seperti sepertinya apapun yang mereka kenakan, mereka apapun yang mereka ucapkan, seperti secara tidak langsung menginfluence orang lain. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia, salah satunya juga mungkin Anda yang juga sempat menitipkan ataupun melakukan just tip khususnya untuk membeli boneka inisial L pendengar ya, Labubu kalau nggak salah kemarin ya, yang juga memang sempat viral. Dan akhirnya banyak sekali yang menggunakan jasa titip untuk dibelikan dan untuk Anda yang ada di Jiau ataupun yang memang ada di Bovendigul. Jadi mungkin saat tren itu sedang meroket ataupun sedang viral saat itu, mungkin Anda salah satu pendengar ataupun salah satu masyarakat yang juga ikut melakukan just tip dari boneka inisial L ini pendengar ya, atau boneka Labubu. Dan sepertinya sekarang imitasi ataupun KW-nya sudah banyak ya diperjualbelikan di pasar begitu. Itu salah satunya pendengar ya, fungsi dari just tip ketika memang dikatakan ada beberapa barang yang terbatas, kemudian juga sulit untuk diakses ataupun dijangkau begitu ya. Dengan adanya just tip, Anda tidak perlu repot-repot memesan langsung dari luar negeri ya, yang juga tentunya bisa melibatkan proses pengiriman dan juga biaya impor yang mahal. Jadi gunakan jasa titip itu kalau memang barangnya pendengar ya
sangat-sangat Anda inginkan, dan juga itu memang kalau ada di luar negeri itu. Tapi kalau ada di Indonesia sepertinya beli produk Indonesia ya. Cintailah produk lokal mungkin ya pendengar. Kemudian untuk Anda juga para pengguna Justip pendengar ya, dimana bisa menghemat waktu dan juga biaya. Justip memang memungkinkan orang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan tanpa harus melakukan perjalanan ke luar kota ataupun luar negeri, sehingga mereka bisa menghemat waktu dan juga biaya. Bayangkan kalau Anda hanya membeli satu boneka labu-labu dan Anda harus membeli biaya ataupun membeli tiket pesawat, penginapan ataupun di akomodasi lebih mahal daripada harga barangnya sendiri, pendengar ya. Dan kemudian juga pendengar, media sosial, kemudahannya adalah dalam mempromosikannya, layanan melalui media sosial seperti Instagram dan juga Facebook membuat Justip semakin populer. Media sosial memungkinkan tentunya Justipers untuk memperlihatkan produk yang bisa mereka tawarkan secara real time, atau beberapa promosi yang juga sekedar memberitahu orang lain kalau Anda memiliki usaha Justip. Kebanyakan di Bovendigul sepertinya usaha jasa titip yang dari pembelinya ataupun orang yang membuka Justipnya atau Justipernya tidak menyediakan jasa membeli barang itu pendengarnya, tapi hanya menampung istilahnya barang-barang yang Anda telah check out dalam tanda kutip, kemudian mengirimkan hingga ke depan rumah Anda mungkin ya. Seperti itu. Tapi kalau memang untuk barang-barang yang Justiper di luar sana, sepertinya di kota-kota besar ya, yang juga memang menggunakan ada beberapa, misalnya ada beberapa barang yang tidak ada di tempat kita dan adanya misalnya di mall. Otomatis kalau keberadaan mall tentu sudah pasti berada di kota-kota besar, jadi ya, bisa dititip begitu ya. Nah itu tadi pendengar ya, kurang lebih sedikit terkait dengan Justip ya, apa saja sebenarnya yang mendorong fenomena Justip ini. Seperti yang kita lihat sempat viral juga ya sampai saat ini, khususnya untuk kita yang ada di bisa dikatakan luar jangkauan, terlalu jauh sepertinya. Kita masih bisa dijangkau dengan adanya Justip, semua sepertinya bisa diatasi. Satu dan lain hal tentunya kendala selalu kita alami ya. Itu tadi pendengar Justip untuk kita di sore hari ini ya. Sebagai pelaku UMKM juga dan juga sebagai pembeli sepertinya harus sama-sama mengerti ya. Mungkin ada terkendala pesawat delay mungkin ya, yang harus mengakibatkan barang Anda tertunda dan lain sebagainya. Direncanakan perbincangan kita sore hari ini pendengar ya, bersama dengan salah satu pelaku UMKM, kami coba kembali menghubungi beliau ya untuk berbincang setidaknya 30 menit ke depan ya. Ada Farid pendengar ya, para mahasiswa, suasana sore hari Anda bercinta di udara.

0: Dengan dimanapun Anda berada sore hari ini pukul 16:28 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Bovendigul ya, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar sesuai janji kita di sore hari ini, kita akan mengetahui seperti apa suka duka jasa ataupun pelaku UMKM, jasa titip ataupun just tip yang ada di Bovendigul ya. Kita sudah terhubung pendengar sore hari ini bersama dengan Kakak Ilda yang juga tentunya memiliki usaha Boven Justip Murah di Bovendigul tentunya ya. Kita sapa dulu, selamat sore Kak Ilda, halo.
1: Halo, sore.
0: Iya, selamat sore. Mohon maaf kita mengganggu waktunya sebentar.
1: Ah, enggak apa-apa, Kak.
0: Iya. Kak Ilda, ini mungkin tadi kebetulan kita sudah sedikit bahas di awal terkait dengan Justip. Kalau boleh tahu, kenapa membuka usaha ini Kak Ilda di Boven?
1: Kebetulan karena kita tinggal di timur ya Kak, ongkir untuk belanja online, ongkir ke sini tuh lumayan mahal lah. Jadi kita cari kerjasama dengan orang yang tinggal di Jakarta. Jadi teman-teman yang mau belanja online dari luar Papua atau luar Bovendigul bisa lebih murah ongkirnya. Jadi saya buka Justip biar biar lebih murah ya, lebih murah ongkirnya ke sini, karena kan kebetulan Justip saya ini hitungannya sesuai timbangan. Barangnya kecil, hitungannya juga lebih kecil nominalnya.
0: Oke. Ini sesuai namanya ya, Kak Ilda.
1: Iya, sesuai nominal timbangannya.
0: Dan juga nama Justipnya Boven Justip Murah, sudah dipastikan murah.
1: Iya, betul. Iya, alhamdulillah se-Bovendigul sih kayaknya saya yang paling murah sih harga Justipnya.
0: Oke, baik. Berarti memang ini tentunya salah satu pilihan juga begitu ya, seperti yang disampaikan tadi, kalau memang ada masyarakat dari Bovendigul yang akan memesan barang begitu ya dari luar Papua.
1: Iya, betul.
0: Sejauh ini pengiriman ke arah mana ataupun menerima pesanan untuk mengirimkan ke alamat mana Kak Ilda sejauh ini?
1: Kalau saya kan, kita kan sistemnya agen ya Kak, jadi distributornya tuh di Merauke. Jadi tiap tempat tuh ada resellernya, jadi saya pegangnya khusus Bovendigul. Sejauh ini yang pemesan sih orang Mindip sih.
0: Oh, sejauh ini paling
1: jauh yang saya punya. Iya, Mindip, baru Mindip yang paling jauh yang punya pesanan. Okay. Karena kita tiap ini ada resellernya, di Asiki ada, di kayak di Merauke juga ada sendiri, ke Asmat juga ada.
0: Oh, berarti ini sudah bercabang ya Kak Ilda?
1: Iya, bercabang Kak. Jadi setiap daerah, setiap tempat ada semua, kita punya reseller.
0: Oke. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saat ini kalau boleh tahu kira-kira berapa banyak paket yang diterima Kak Ilda sekali tiba?
1: Oh, karena saya baru jalan 2 bulan ya Kak, bukanya sekarang tiap tiba sih baru 10 kilo, 10 kilo, kadang paling banyak di 20 kilo tiap paket tiba ya.
0: Tentunya ada suka dukanya Kak Ilda.
1: Iya, lumayan.
0: Biasa
1: kalau barangnya tiba enggak terlalu banyak kan kita mahal di ongkir mobil ya. Apalagi kan kita pakai label ini Justip Murah, otomatis ya harus paling murah di Bovendigul. Sedangkan ongkir mobil kesininya lumayan lah Kak. Ongkir mobil Hilux ke Boven ini kan hitungannya koli ya. Mau sedikit banyak ya hitungnya satu koli dengan harganya.
0: Tetapi masih ada keuntungan sejauh ini Kak Ilda.
1: Iya, alhamdulillah ada ya. Sih.
0: Oke, itu kemudian sistem Justipnya seperti apa? Pengirimannya diterima dari mana? Jakarta, Makassar? Kebanyakan dari Makassar.
1: Kita ada Jakarta, Makassar, ada Surabaya juga Kak.
0: Oh, sama Surabaya.
1: Cuma iya, sejauh ini yang paling banyak pakainya sih alamat Jakarta sih.
0: Kebanyakan Jakarta.
1: Iya.
0: Oke. Biasanya lebih cepat sampai ya dibanding Makassar.
1: Iya, iya.
0: Kalau bisa tahu lebih kalau dari gimana?
1: Lebih banyak yang pakai Jakarta tuh mungkin karena dari toko online-nya kan kebanyakan daerah sana ya, biar tidak makan ongkir lagi ke alamat Justipnya, terus nggak ongkir lagi ke sininya, jadi mungkin lebih pilih Jakarta. Nah.
0: Betul, jadi hemat waktu dan hemat biaya ya Kak Ilda.
1: Iya.
0: Dan kalau kita boleh tahu ada pengiriman dari Jakarta, kemudian juga dari Makassar, dari Surabaya, Kalau saya memesan hari ini misalnya, sampainya berapa lama, Kak Ilda?
1: Kalau sekarang, untuk sekarang ya Kak, pengiriman di Agustus ini memang agak delay. Jadi yang biasanya saya normalnya sampai ke Boven itu bisa yang alamat Jakarta nih di 6 hari. Sekarang agak delay di 10 hari karena apa namanya? Pesawatnya lagi agak ini apa over bagasi, biasanya kebanyakan. Overload. Kecuali kalau ambilnya alamat Surabaya, cuma karena alamat Surabaya masih baru jadi belum banyak yang tahu ya. Kalau Surabaya di kita sampai ke Boven itu di 4 hari. Oh, di tiap 2 kali 2 hari sekali kita pengiriman tah.
0: Okay. Baik. Kalau dilihat Kak Ilda sejauh ini seberapa banyak minat masyarakat untuk menggunakan jasa Justip ini? Boven Digul khususnya.
1: Lumayan banyak sih Kak, mulai terkenal sudah banyak yang tanya-tanya juga, minta alamat, alamat Justipnya saya. Karena saya masih baru juga, masih cari pelanggan.
0: Kalau buka usaha ini Kak Ilda, mungkin untuk pendengar yang ada di luar, apakah butuh modal tentu ya, atau karena hanya jasanya menerima, atau seperti apa?
1: Untuk sejauh ini karena ongkir masih sedikit barang ya, alhamdulillah modalnya masih dibantu dari distributor. Terus modalnya juga belum terlalu besar karena kan masih sekali masuk kadang 10 kilo. Terus syukurnya tiap barang masuk ke sini para yang punya semua langsung ambil, jadi langsung keputar modalnya.
0: Oke.
1: Okay. Entah nanti kedepannya bagaimana ya. Mudah-mudahan kan berkembang lah mod Justin.
0: Amin.
1: Modalnya bisa berkembang juga.
0: Amin. Ini kalau boleh tahu apa suka dukanya, meskipun memang tadi di awal baru disinggung sudah bilang sepertinya banyak suka dukanya, apa ini dukanya dulu, Kak Ilda?
1: Dukanya dulu ya. Jadi kadang barangnya orang yang kita terima kadang tidak ini kan apa namanya, kalau terima di alamat Jakarta kadang kurirnya yang harusnya kan, kalau saya ini tidak terima Justip COD-an. Terus masih banyak konsumennya dia pakai COD-an Kak, terus kadang dia tidak konfirmasi di saya, tidak ada nomornya. Jadi kayak kita mau tolak kasihan, kita mau bayarkan, kita tidak tahu kita ini yang punya siapa karena tidak ada nomornya yang harus dikonfirmasi kemana.
0: Akhirnya
1: biasa kita ya ini bayar saja, nanti pas sampai di sini kita kita hubungi lagi, kasih masuk di forum. Ini yang punya paket atas nama ini siapa ya, bisa dikonfirmasi. Karena ada paket codean. Kadang juga kalau sudah kebanyakan ya kita tolak. Mau tidak mau kita tolak saja kan, tidak bisa.
0: Ya betul, untuk, takutnya fiktif ya.
1: Modal. Iya, takutnya ini penipuan atau bagaimana.
0: Iya, betul. Apalagi dukanya, kemudian kesukanya.
1: Kadang juga kalau ada kurir yang mau antar di alamat Jakarta, sedangkan saya kan belum pernah ketemu langsung dari alamat Jakarta nih. Jadi dihubungi ini antar di mana Kak?
0: Sedangkan yang punya
1: agak susah
0: Boven,
1: juga ya.
0: Iya,
1: sedangkan yang punya di Boven belum pernah ke sana, agak susah. Jadi
0: mungkin
1: syukurnya sekarang sudah tahu semua sih, karena kan sudah lumayan pada jalan 2 bulan lah sudah ada.
0: Mungkin titiknya juga agak ke dalam gang-gang mungkin. Di yang dicoba.
1: Iya,
0: betul. Kemudian apalagi sukanya? Kalau tadi sudah duka.
1: Kalau sukanya alhamdulillah karena saya suka juga belanja barang. Jadi agak terbantu dengan Justipnya saya.
0: Berarti sekalian.
1: Iya, sekalian karena pecinta juga belanja-belanja online.
0: Masih ada lagi?
1: Sudah itu saja sih kayaknya.
0: Kemudian sejauh ini pengalamannya, apakah pernah menerima, kita tidak menutup kemungkinan ya, ada barang-barang mungkin yang tidak diambil oleh pembeli, otomatis kan tidak dibayar begitu ya jasa.
1: Iya, betul.
0: Seperti apa itu?
1: Ada sih beberapa, jadi barangnya sudah lama sampai dihubungi, belum diambil-ambil, jadi modalnya tertahan di situ.
0: Betul.
1: Selain... kita sudah hubungi kak, barangnya sudah sampai di Boven, ternyata nggak diambil. Padahal waktu barangnya belum diambil, kak kapan sampai nih paketnya ini? Kenapa belum sampai?
0: Error,
1: pas
0: ya?
1: Sampai, iya pas sampai nggak diambil.
0: Oke. Berarti memang minimal bertahan berapa lama di rumah sampai pemiliknya tidak ambil dan otomatis kita harus menggunakannya, ya mau tidak mau ya, karena kita sudah menggunakan jasa membayar mobil dan lain sebagainya. Seperti apa mungkin ya, bertahan berapa lama di rumah?
1: Untuk sekarang sih dari karena kita kan ikut agen ya kak, ikut peraturan agen juga, untuk sekarang masih simpan sih. Masih simpan sih. Sejauh ini ada yang barangnya sudah 1 bulan paling... lebih kayaknya. Masih ada sih kita tahan.
0: Oke, paling lama 1 bulan lebih. Berapa banyak paket? Kurang, kalau boleh tahu.
1: Ada berapaan itu di rumah? Karena kan alhamdulillah sejauh ini banyak yang ambil, yang tidak ambil kayaknya ada di atas 10 lebih kayaknya itu yang di rumah sih.
0: Lumayan juga sih.
1: Iya, tapi lumayan.
0: Misal kalau 10 kilo kurang lebih berapa banyak paket, tergantung ya dari berat paket.
1: Tergantung kak, iya tergantung bagaimana, karena kan ada orang juga paketnya nggak sampai 100 gram.
0: Kecil-kecil ya, bisa sampai.
1: Kalau, iya banyak yang kecil-kecil.
0: Kalau langsung dari toko orange misalnya yang 6.000 di toko orange sampai sini mungkin lebih mahal ongkir ya.
1: Kalau saya malah kadang kak, kalau cuma nggak sampai 100 gram kita hitung ini ada paling murah 1.000-an saya udah bayar ongkirnya.
0: Oh.
1: Jadi lebih murah sih. Iya ada yang bayar 2.000 saja.
0: Kalau boleh tahu berapa per kilonya? Boleh.
1: Kalau Jakarta saya di alamat Jakarta untuk yang pengiriman reguler kita di 85 kak.
0: Oke.
1: Per kilo.
0: Ada pilihan apa, reguler, ekspres, apa lagi?
1: Iya ada pilihan reguler dan ekspres, ada laut juga.
0: Oke. Kebanyakan.
1: Kalau di ekspres sih, di ekspres kita untuk sekarang kan ada promo 17-an, kita di 95 per kilo kak.
0: 95, oke.
1: Iya, dan kalau lautnya 35.000 per kilo.
0: Lautnya juga ramai ya, barang-barang besar kayaknya.
1: Iya. Kalau sekarang sih kebanyakan pakainya yang alamat Jakarta yang reguler, jadi 85 per kilo.
0: Ada kendala pengiriman dari Merauke ke Tanah Merah?
1: Alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada, karena sudah punya kenalan sopir juga, jadi kayak tiap ada sopir yang mau ke Boven, kebetulan ada barangku langsung titip aja di situ.
0: Sudah langganan ya?
1: Iya, alhamdulillah sudah ada.
0: Oke, berarti kalau boleh tahu ini lupa alamatnya di mana, biar mungkin pendengar juga bisa sedikit kesana ya, apalagi namanya Boven Jastip Mura.
1: Iya, alamat saya di samping resto kak.
0: Samping resto.
1: Iya. Kilo 4 ya di situ.
0: Kilo 4. Oke. Kemudian apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga harapan untuk usahanya ke depan seperti apa? Boleh disampaikan. Kak Ilda.
1: Semoga nanti Boven Jastip Mura bisa lebih berkembang, lebih banyak yang kenal dengan orang-orang Boven Digul. Banyak yang pakai alamat saya.
0: Apalagi
1: itu aja kayaknya deh.
0: Oke. Semoga nanti kita berbincang lagi sudah semakin berkembang. Kak Ilda, terima kasih banyak ya waktunya sore hari ini. Semoga nanti didengar pendengar ya, biar bisa beramai-ramai ke Jastip Mura sesuai namanya. Ya Kak Ilda.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih, selamat sore Kak Ilda.
1: Sore.
0: Iya, terima kasih waktunya sore hari ini. Pendengar tadi ada Kak Ilda ya, sedikit berbincang bersama kita tentang usaha Jastipnya yang juga memang baru berjalan 2 bulan. Suka duka sudah banyak sekali dialami. Kemudian bagaimana dengan yang sepertinya sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya membangun usaha ini. Tentu pendengar Plus minus suka duka tetap ada, tetap dialami, dan itu sepertinya menjadi resiko ya untuk Anda yang juga membuka sebuah usaha apapun itu. Dan di sore hari ini juga pendengar ya, sudah pukul 16 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan segmen UMKM Bicara sore ini. Saya Indah Dari pamit undur diri, selamat sore. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore.

0: Indonesia merdeka. Tapi apa arti kemerdekaan untuk anak-anak?
1: Merdeka itu sekolah, ketemu teman-teman.
2: Merdeka itu belajar, biar cita-citaku tercapai.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal perjuangan di masa lalu, tapi juga soal harapan di masa depan. Jaga kemerdekaan ini dengan mendampingi anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh menjadi generasi hebat Indonesia.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz. Prosesi.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

tepat pukul 17 waktu Indonesia. Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar Sari Berita. Kapolres Bovendigul diminta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penyakit sosial. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan ini.

0: Pendengar, kami awali berita pertama sore ini. Kapolres Bovendigul diminta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penyakit sosial masyarakat. Selengkapnya disampaikan Yohanes De Goden.
1: Situasi saat ini di Kabupaten Bovendigul, khusus Kota Tanah Merah, banyak oknum masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa terjerumus ke dalam pengaruh miras, ganja, aibon, bahkan perjudian. Menyikapi situasi ini, tokoh masyarakat Bovendigul Organis Asmuruf minta pihak kepolisian, lebih khusus Kapolres yang baru, Kompol Dian Novita Peters, SIK, memberikan rasa aman bagi masyarakat dari penyakit sosial yang sedang meningkat saat ini.
2: Dampak dari miras ini begitu sangat luar biasa. Akibat dari miras ini terjadi kekacauan, terjadi kriminalitas, terjadi pemukulan, pemerkosaan, terjadi pembunuhan, pembacokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu dampak dari miras ini. Sangat diharapkan kepada Kapolres yang baru ini memiliki hati seorang ibu, juga sebagai Kapolres menggunakan kapasitas tapi juga menggunakan hati untuk bagaimana memberantas miras di Kabupaten Bovendigul sehingga anak-anak ini bisa terselamatkan.
1: Sebagai tokoh masyarakat, ia hanya berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat dan memberantas miras serta perjudian menjadi harapan terbesar masyarakat Bovendigul untuk kepolisian. Kapolres Bovendigul, Kompol Dian Novita Peters, menyikapi permintaan tokoh masyarakat itu mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya, kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tidak akan berjalan baik.
3: Kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami, karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
1: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan sehingga Kamtibmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu, kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRK Bovendigul menyampaikan 125 pokok-pokok pikiran hasil reses 2 2026. Laporan disampaikan Septianing Nurjana.
4: DPRK Bovendigul menyampaikan 125 pokok-pokok pikiran hasil reses 2 tahun 2026. Aspirasi masyarakat ini mencakup kebutuhan mendasar seperti jalan, rumah layak huni, air bersih, pendidikan, hingga peningkatan ekonomi kerakyatan. Ketua Pansus Pokir DPRK Bovendigul Anergi Taruk Padang mengatakan, pokok-pokok pikiran DPRK yang disampaikan adalah sebanyak 125 usulan dari 25 pengusul, yang merupakan hasil reses DPR Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRK berdasarkan daerah pemilihan dan daerah pengangkatan.
5: Pokok pikiran DPRK yang kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan hasil reses kedua sebanyak 125 usulan dari 25 pengusul yang merupakan hasil reses DPR Kabupaten Bovendigul dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRK berdasarkan daerah pemilihan dan daerah.
4: Anergi mengatakan berdasarkan hasil kegiatan pansus terdapat sejumlah perangkat daerah yang menjadi perhatian dalam menindaklanjuti hasil reses. Ia menegaskan kepada beberapa dinas yang menjadi perhatian yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Koperindak, Rumah Sakit, dan Baperinda serta Badan Keuangan Daerah.
5: Dan hasil kegiatan pansus ada beberapa hal yang diperhatikan. Kami berharap ada beberapa dinas yang akan disebutkan untuk menjadi perhatian. Yang pertama, dinas kesehatan ini. Yang kedua, dinas kesehatan. Yang ketiga, dinas pendidikan. Yang keempat, dinas perhubungan dan keuangan. Yang kelima, Bapak Pemerintah. Yang keenam, Rumah Sakit. Yang ketujuh, Pemerintah dan tentu yang paling terakhir, Badan Keuangan Daerah.
4: Energi menyebut dinas-dinas lain yang tidak disebutkan juga tetap memiliki peran penting dalam menindaklanjuti hasil reses. Di sisi lain, DPRK juga akan melakukan beberapa kali hearing untuk melengkapi hasil-hasil reses yang telah ditampung dari masyarakat. Septianingnur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan sementara itu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Koperinda Kabupaten Bovendigul mendorong pelaku usaha berjualan di pasar sentral Tanah Merah. Laporan disampaikan Thomas Jamlen.
6: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul mendorong para pelaku usaha yang masih berjualan di sepanjang kawasan titik nol Tanah Merah untuk menempati dan berjualan di pasar sentral Tanah Merah. Himbauan tersebut disampaikan menyusul pertemuan singkat antara kepala daerah bersama para pelaku usaha yang selama ini menjalankan aktivitas perdagangan di kawasan titik nol Tanah Merah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperindak Bovendigul Emilianus Kanggi mengatakan, pasar sentral Tanah Merah merupakan lokasi yang strategis dan telah disiapkan sebagai tempat yang lebih layak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas jual-beli. Menurut Emilianus, aktivitas perdagangan di median jalan kawasan titik nol dinilai kurang tepat karena selain mengganggu fungsi jalan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
7: Kami sudah atur untuk mama-mama Papua, kita sudah siapkan lapak. Lapak dolan yang ada tiga bangunan yang kita sudah siap paling depan. Sedangkan teman-teman Nusantara juga sudah siap juga untuk mereka boleh masuk berjualan di dalam. Saya berharap tidak boleh lagi ada yang entah itu teman-teman Nusantara atau teman-teman dari OWAP tidak boleh lagi berjualan di pinggir jalan. Karena jalan itu mengganggu lalu lintas. Sehingga nanti terjadi apa-apa, ya disalahkan lagi. Sehingga ini penertiban, bagian dari penertiban untuk Kota Tanah Merah ini harus kita jaga rapi, indah, nyaman. Itu yang sekarang kita lakukan.
6: Yang menegaskan apabila para pedagang telah masuk dan memulai berjualan di pasar sentral, diharapkan tidak kembali lagi berjualan di kawasan titik nol. Emilianus menjelaskan khusus bagi para pelaku usaha Mama-Mama Papua, pemerintah telah menyediakan 3 lokasi di pasar sentral yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas perdagangan. Hal yang sama juga berlaku bagi para pelaku usaha dari kalangan Nusantara. Pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mengikuti penataan lokasi perdagangan yang telah disiapkan sehingga aktivitas jual-beli dapat berlangsung dengan lebih tertib, aman, dan nyaman. Masih melain RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM pasca terbitnya surat edaran gubernur tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak atau BBM tertentu, yakni minyak solar JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penggunaan JBKP Pertalite RON 90, SPBU khawatir edaran gubernur memicu benturan dengan masyarakat. Laporan disampaikan kembali Thomas Jamlen.
6: Pimpinan SPBU Murujaya Bergiat Pine menyampaikan kekhawatiran terkait polemik yang berkembang di tengah masyarakat menyusul terbitnya surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kota dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu, minyak solar CN48 serta jenis bahan bakar khusus penugasan JBKP Pertalite RON 90. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 1 Agustus kemarin menjadi perhatian, khususnya bagi pengelola SPBU yang berada di daerah dengan kebutuhan BBM cukup tinggi untuk berbagai aktivitas masyarakat. Bergiat mengatakan pihaknya mengkhawatirkan penerapan surat edaran tersebut dapat menimbulkan persoalan di lapangan, terutama antara pihak SPBU sebagai pengelola dengan masyarakat pengguna BBM.
8: Tantangan demi tantangan terus dengan banyaknya peraturan, otomatis kami sangat dibenturkan dengan masyarakat yang membutuhkan terutama transportasi air, kali. Ya, jadi itu tadi makanya saya bilang ya kami perlu

0: Indonesia ekonomi masyarakat kembali bergeliat. Laporan disampaikan reporter Imam Komarudin.
1: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah seorang pedagang sayur di Bovendigul, Yohana Tutu, menuturkan sebagai perempuan dirinya tetap memiliki peran dalam membantu pembangunan negara dan daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Ia berharap kemerdekaan yang telah dirasakan masyarakat selama 81 tahun dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sisi terutama dalam bidang ekonomi. Ia mengatakan kondisi perputaran ekonomi di Bovendigul saat ini masih berjalan cukup lambat. Menurutnya, kondisi tersebut turut dirasakan para pedagang karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
2: Bagaimana biasanya pegawai-pegawai kan biasanya kasihan, mereka bilang aduh kami kekurangan ini, jadi kebutuhan pokok mereka merasa pendapatan juga berkurang dengan adanya ada efisiensi dari pemerintah. Semoga ke depan efisiensi ini tidak terlalu lama bisa berjalan dengan lancar lagi kembali, sehingga perekonomian di Kabupaten Bovendigul ini boleh berjalan lancar kembali.
1: Ia menyebut informasi mengenai berkurangnya pendapatan sebagian aparatur sipil negara akibat kebijakan efisiensi turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan dapat kembali normal sehingga perputaran uang di daerah semakin meningkat. Ia berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam membangun Bovendigul. Yohana juga mengajak masyarakat, khususnya perempuan, untuk tetap berusaha, mandiri, dan mengambil bagian dalam mendukung perekonomian keluarga maupun pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan berita terakhir sore hari ini, semangat kemerdekaan ke-81 di Bovendigul, pedagang meraup keuntungan dan mengharapkan kegiatan serupa terus dilanjutkan. Laporan disampaikan Agustina Yuniarsi.
3: Berbagai rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja berlangsung disambut gembira oleh masyarakat luas, tak terkecuali para pedagang yang berdagang di sekitar lokasi kegiatan, yakni di lapangan kantor Bupati Tanah Merah. Suasana meriah dan padatnya pengunjung yang hadir menyaksikan berbagai perlombaan pawai budaya hingga pentas seni dalam rangkaian peringatan kemerdekaan ini membawa dampak positif secara langsung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak pedagang mengaku omset penjualan mereka meningkat pesat dibandingkan hari-hari biasa selama rangkaian kegiatan berlangsung. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pedagang pinang, Mama Marta, yang hendak menjajakan jualannya di halaman kantor Bupati Senin 10 Agustus 2026. Ia mengakui sangat senang sekali selama kegiatan perayaan HUT RI ke-81 ini berjalan, barang dagangan cepat habis dan pemasukan yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari biasa. Pengunjungnya sangat ramai, antusias masyarakat untuk merayakan kemerdekaan negara ini luar biasa.
4: Senang juga jualan rame-rame gitu aja ya. Jualan pinang, jagung saja. Tidak ada yang lain.
3: Lebih lanjut, para pedagang juga menyampaikan harapan agar pemerintah terus melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang. Mereka berharap kegiatan positif semacam ini tidak hanya diselenggarakan saat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan saja, melainkan juga diadakan pada momen-momen penting atau acara lainnya sepanjang tahun. Berharap kedepannya pemerintah tidak berhenti sampai di sini saja. Kegiatan yang mengumpulkan masyarakat dengan suasana yang penuh kebersamaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga seperti ini semoga dapat terus dilaksanakan, baik itu dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional maupun acara event tertentu lainnya, agar para pedagang juga bisa terus terbantu dan perekonomian masyarakat sekitar pun semakin bergerak maju. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bu Fendikul. Warta Berita diudarakan selanjutnya pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan sampai.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.

saat terjadi angin kencang, prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar. Idealnya, ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari, atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur, atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Dimanapun Anda berada sore hari ini, pendengar, sudah pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas tadi kami temani Anda dengan Warta Berita Daerah sore ini ya. Sejumlah informasi yang ada simak dalam penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, Anda bisa kembali membaca di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Sekaligus mendengar sore hari ini ya, jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, nanti di pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani islami ya, menemani kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar ya, untuk umat muslim juga dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami juga melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar, berikut lagu-lagu religi islami menemani Anda jelang nanti dikumandangkannya azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

RI dengan esensi buku. Esensi buku ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Berdoa semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pukul 17:49 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu religi islami pendengar kembali kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Untuk Anda yang juga saat ini pendengar ya, yang sedang dalam perjalanan pulang selepas Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan juga untuk Anda yang juga mungkin baru berkesempatan melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore menjelang malam hari ini, kami hadirkan lagu-lagu religi islami hingga nanti pukul 18 pendengar ya, waktu Indonesia.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatel Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17:55 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini ya. Menemani kebersamaan kita, saya Indah Dari masih mengudara di ruang dengan Anda tentunya. Menemani Anda sejak pukul 14 atau pukul 2 siang tadi ya, hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam pendengar, akhir kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami hingga saat ini ya. Beragam segmen juga sudah kami hadirkan, dan saat lagi pendengar akan kami hadirkan juga informasi dalam segmen Cek Fakta. Menemani untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, kami hadirkan pendengar sebuah informasi berupa pengumuman ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendikul. Saat lagi tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

0: ulama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
4: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
4: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini. Sekaligus kami cukupkan lagu-lagu religi Islam ya, menemani umat Muslim dimanapun Anda berada. Sekaligus pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Kami hadirkan berikutnya pendengar teman-teman pilihan hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita, diselingi dengan beragam informasi dan juga sebuah pengumuman ya. Di malam hari ini kami hadirkan selepas Agnes Mo menemani Anda dengan Teruskanlah.

0: sambil Anda menikmati teh ataupun kopi yang anget-anget di malam hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi berupa pengumuman. Terkait informasi berupa pengumuman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Pendengar, berikut isi pengumuman dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau pemeriksaan THT yang akan dilaksanakan pada hari Selasa esok, pendengar, sampai dengan hari Sabtu. Dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Pendengar, bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah dengan persyaratan peserta wajib membawa kartu identitas, KTP ataupun kartu keluarga, serta kartu BPJS Kesehatan jika memiliki. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jadi esok, pendengar, di hari Selasa ya, tanggal 11, perdana dibuka. Anda sudah bisa melakukan pemeriksaan, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau pemeriksaan THT. Pendengar, untuk jam pelayanan esok dimulai dari jam 8 waktu Indonesia Timur hingga selesai, sedangkan waktu pendaftaran dari pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Demikian, pendengar, pengumuman malam hari ini. Semoga menjadi perhatian bersama. Diucapkan terima kasih.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Berada malam hari ini pendengar setia Pro Satu Rari Bovendikul, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang malam hari ini juga pendengar ya, sudah mulai menikmati santap malam Anda, atau mungkin baru mempersiapkan santap malam Anda. Selamat malam untuk Anda semua ya. Kami menyapa Anda langsung dari studio Pro Satu Rari Bovendikul, Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam, akhir kebersamaan kita pendengar ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini mungkin yang lebih yang lagi persiapan untuk melakukan kesehatan esok ya, istirahat yang cukup tentunya di malam hari ini ya. Sekali lagi jam pelayanan di pukul 8 dan juga pendaftaran dari pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bertempat tadi pendengar ya di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Ada Rosa dengan ayat-ayat.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berkat informasi cek fakta kembali hadir menemani suasana malam hari Anda ya. Informasi cek fakta kali ini datang dari Sultan Brunei yang membagi-bagikan dana bantuan. Pendengar, penjelasannya kurang lebih beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari transbackhoax.id, melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam www.mfa.gov.bn, tidak ada informasi kredibel pendengar mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut juga terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek juga menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Jadi informasi pendengar yang sudah beredar di media sosial TikTok terkait dengan Sultan Brunei membagi-bagikan dana bantuan senilai 150 juta. Itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Bu Pendikul Sore, masih menemani Anda di malam hari ini ya. Saya Indah Dari, informasi cek fakta tadi sudah kami hadirkan menemani Anda. Pendengar, semoga bisa menjadi referensi ya untuk Anda yang juga tentunya bermedia sosial, agar lebih bijak lagi ya untuk mengirimkan ataupun share beragam informasi yang Anda baca, dengar ataupun Anda lihat. Pastikan juga tentunya beragam informasi yang Anda baca, lihat sebelum Anda bagikan dari sumber-sumber terpercaya pendengar ya. Dan tadi informasi cek fakta kami lansir dari portal berita Komdigi yang terkait tadi pendengar ya, ada Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan, itu merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Oke pendengar, lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, dan tentunya Anda selalu update beragam informasi di Pro Satria Ribu Pendikul juga ya. Beragam segmen di setiap program kami hadirkan, salah satunya ada Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kami hadirkan dari pusat pemberitaan. Kemudian juga pendengar, malam hari ini menemani kebersamaan kita untuk Anda yang juga ada di 97,5 FM. Apa kabar Anda malam hari ini? Bagaimana cuaca di tempat Anda? Bu Pendikul, di malam hari ini tersisa selepas diguyur hujan tadi dini hari hingga siang ya, dan sore hari tadi kembali mengeluarkan sinarnya. Malam hari ini kembali dingin pendengar ya, cuaca Bu Pendikul. Untuk Anda yang juga saat ini sedang dalam perjalanan panjang menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan tentunya untuk Anda juga pendengar di ya 20 distrik, 112 kampung, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Selamat malam untuk Anda semua. Malam hari ini menu apa pendengar? Bila nanti ku sanggup. Semoga Anda segera menemukan menu yang ingin Anda santap malam hari ini ya. Terutama para cewek-cewek sepertinya lebih banyak kebingungan ya. Kalau tidak masak biasanya bingung, dan ujung-ujungnya warung atau enggak makan ya. Semoga Anda segera menemukan, seperti akhirnya menemukanmu malam hari ini ya.

pendengar, kalau Anda akhirnya sudah menemukan menu apa yang Anda akan santap malam hari ini, berikut kita dengarkan terlebih dahulu informasi pendengar ya. Kisah menegangkan di balik pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pendengar, diketahui bahwa Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah persiapan panjang yang berlangsung dalam suasana tegang pada 17 Agustus 1945. Sebelum momen bersejarah itu berlangsung, berbagai persiapan dilakukan. Sementara rakyat dan para pemuda menunggu di Jalan Pegangsangan Timur 56 Jakarta. Dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara, para pimpinan bangsa menyepakati proklamasi dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah merumuskan teks hingga dini hari. Kesepakatan tersebut dibuat setelah para tokoh meninggalkan rumah Laksamana Maeda dengan membawa hasil perumusan naskah proklamasi. Diketahui juga pendengar, jelang pelaksanaan, suasana di sekitar rumah Soekarno semakin ramai karena masyarakat dan pemuda mulai berdatangan untuk menyaksikan proklamasi. Sejumlah berdatangan untuk menyaksikan proklamasi ataupun sejumlah perlengkapan upacara juga disiapkan, termasuk mikrofon, pengeras suara, serta tiang untuk pengibaran bendera. Pendengar, Suwirjo meminta Wilopo menyiapkan perlengkapan suara, sedangkan Sudiro menugaskan S. Suhut mempersiapkan tiang bendera untuk upacara. Karena situasi yang tegang, Suhut mengambil bambu dari belakang rumah, kemudian membersihkan dan memasangnya dengan tali. Bambu tersebut, pendengar, kemudian ditanam beberapa langkah dari teras rumah Soekarno untuk digunakan sebagai tiang pengibaran bendera. Sementara itu, bendera merah putih jahitan tangan Fatmawati Soekarno telah disiapkan, meskipun pendengar ukurannya tidak sepenuhnya ataupun tidak sepenuhnya standar. Rakyat yang mengetahui rencana proklamasi terus memenuhi halaman rumah Soekarno dan berbaris menunggu dimulainya upacara. Sebagian masyarakat tampak gelisah karena khawatir pihak Jepang akan melakukan gangguan terhadap pelaksanaan proklamasi. Namun pendengar, Soekarno sendiri berada dalam kondisi kurang sehat setelah mengalami demam sepanjang malam dan baru beristirahat seusai merumuskan teks proklamasi. Para pemuda juga yang tidak sabar kemudian mendesaknya segera membacakan proklamasi karena masyarakat telah menunggu sejak pagi. Namun pendengar, Soekarno tidak bersedia membacakan proklamasi sebelum Muhammad Hatta hadir untuk mendampinginya dalam acara tersebut. 5 menit menjelang pelaksanaan, Hatta tiba mengenakan pakaian putih dan langsung menemui Soekarno di kamarnya. Pendengar, Soekarno kemudian bangkit dari tempat tidur, mengenakan pakaian putih, lalu bersama Muhammad Hatta menuju lokasi upacara. Keduanya maju menuju mikrofon setelah Latif Hendraningrat memberikan aba-aba kepada barisan pemuda untuk berdiri tegak. Upacara berlangsung sederhana tanpa protokol resmi. Kemudian Soekarno menyampaikan pengantar mengenai perjuangan panjang bangsa Indonesia. Pendengar, ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah tiba pada saatnya menentukan sendiri nasib tanah airnya. Setelah menyampaikan pengantar, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut menjadi inti upacara yang disaksikan oleh rakyat dan para pemuda yang hadir. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat, pendengar, bersama dengan S. Suhut, dan para hadirin secara spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dinaikkan perlahan mengikuti irama lagu tersebut. Dan setelah upacara selesai, sekitar 100 anggota barisan pelopor yang datang terlambat meminta Soekarno mengulangi pembacaan proklamasi. Soekarno menjelaskan bahwa proklamasi hanya diucapkan sekali dan berlaku untuk selama-lamanya, kemudian memberikan amanat yang singkat. Tidak lama setelah itu, pendengar, 3 utusan Jepang datang untuk menyampaikan
larangan agar Soekarno tidak mengucapkan proklamasi. Dan Soekarno menjawab dengan tenang bahwa proklamasi telah dilaksanakan, sementara para pemuda mengawas utusan tersebut dalam suasana menegangkan. Itu tadi pendengar ya, kurang lebih sejarah singkat di mana kalau kita membaca dan mendengarnya kurang begitu greget ataupun kurang begitu bisa merasakan seperti apa kondisi situasi saat itu pendengar ya. Tetapi untuk kejadian di hari H, detik-detik memang menegangkan di balik pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus sepertinya memang patut diapresiasi dan juga diteladani hingga saat ini pendengar ya. Untuk itu, untuk Anda yang ada di rumah pendengar ya, himbauan dari 1 Agustus kemarin, Anda sudah harus menaikkan bendera merah putih di depan rumah Anda pendengar dengan beberapa aturan. Juga bendera yang Anda kibarkan harus memang layak untuk dikibarkan bendera ya, sebagai satu bentuk penghormatan. Dan juga tentunya pendengar, meskipun kita tidak berada pada zaman itu di mana kita tidak ikut berperang, tetapi untuk mengenang jasa-jasanya dan juga tentu untuk seperti apa bentuk kecintaan dan juga menghargai yang sudah ada, yang diberikan dan diperbuat oleh mereka pendengar ya, para pahlawan-pahlawan sebelumnya, maka sepertinya kita harus sepatutnya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi himbauan. Jadi untuk Bapak Ibu di rumah yang mungkin belum menaikkan benderanya, boleh sebelum 17 Agustus. Himbauan dari 1 Agustus sudah wajib Anda kibarkan sang saka merah putih. Ada

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang berarti panjang umur Republik Indonesia.

Pukul 18 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Informasi tadi sudah kami hadirkan juga menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga pendengar bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pendengar setia Prosatu RRI Bovendigul dimanapun Anda berada malam hari ini. Ada hunian dengan Jayalah Indonesiaku. Sekaligus kita jelang pendengar ya, penyampaian warta berita gempa Papua edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2020.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

103,3 dan juga 97,5 FM. Sudah pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program Bopedigul sore berakhir sampai di sini pendengar ya. Kita cukupkan ditutup dengan Rumah Kita yang di cover oleh Nivora. Ada Nivora version pendengar ya. Sekaligus untuk Anda malam hari ini, selamat menikmati santap malam Anda. Mohon maaf pendengar ya kalau ada salah kata dalam penyampaian informasi ataupun selama menjalankan program Bopedigul sore tepat pukul 14 tadi ya hingga saat ini. Jangan kemana-mana, rekan Lisa atau Elizabeth Tekma akan menemani Anda dalam program Bopedigul malam sekaligus nanti menghadirkan warta berita lintas Gema Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Sekaligus pendengar, saat lagi kami hadirkan ya warta berita Gema Papua. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Sehat selalu dan saya Indah Dari pamit undur diri. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Republik Indonesia Bovendigul di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara dari frekuensi 93.5 Magadis bersama Anda Lintas Malam. Bovendigul melanjutkan setelah dari teman-teman.

untuk menemani Anda mendengar sepanjang lintas malam. Bahkan di go ya, seperti penunjukan kedamaian kesehatan di hati ini. Lagu rohani di mana kemarin kita mendengar informasi hiburan, di mana ada beberapa lagu-lagu hero, fakta berita sentral Pro 3 ya, dari ruang rindu, dan di mana kewarisman kita rangkaian acara di edisi siar pendengar, edisi siar hari Senin ya, tanggal 10 Agustus ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. 2. Meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog beragama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 3. Mempraktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. 4. Menciptakan dialog. Dialog antara agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. 5. Menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan

Ya, pendengar, di manapun Anda berada, kepada kebersamaan kita, ya, ada beberapa lagu-lagu rohani yang telah hadir, ya, indah, ya, sekali lagu-lagu rohani yang baru saja kita dengarkan, tentunya, semoga senantiasa yang memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, ya, terutama baik umat Nasrani, ya, kepada kebersamaan kita, ya, masih di lintas malam. Bovendigo. Dan mendengar, ada salah satu informasi yang ingin kami bagikan, khususnya tentang generasi muda, ya, dan pentingnya menjaga kerukunan serta persatuan di tengah keberagaman, ya. Salah satu informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id, ya, RRI Nabire. Mendengar, pemuda lintas agama didorong jadi garda cegah konflik sosial. Di mana diinformasikan, pendengar, pemuda lintas agama di Provinsi Papua Tengah didorong mengambil peran aktif dalam mendeteksi dini potensi konflik sosial dan menjaga kerukunan, ya, di tengah keberagaman masyarakat. Generasi muda dinilai memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak pembangunan, ya, sekaligus pelopor perdamaian di daerah, dan tentunya ini disampaikan Kepala Bidang Ekososbud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah, Simon Tanggalayuk ST, di mana diinformasikan, pendengar, keberagaman, ya, merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama. Karena itu pemuda lintas agama, ya, perlu terus membangun sikap saling menghormati, menghargai, serta tentunya memperkuat sinergi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi generasi muda, ya, dikatakan juga diharapkan mampu berkolaborasi dengan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, ya, dan berbagai elemen masyarakat tentu untuk mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial. Saudara pendengar, ya, tentunya di tengah keberagaman yang kita miliki, ya, sudah seharusnya kita berjalan untuk hidup berdampingan. Kita belajar, ya, untuk hidup berdampingan dalam damai. Dan perbedaan agama, suku, dan latar belakang, ya, bukan alasan, ya, untuk saling menjauh, tetapi menjadi kesempatan untuk saling mengenal, menghormati, dan menguatkan, ya, khususnya bagi generasi muda, ya, menjadi pembawa damai di tengah masyarakat tentunya, ya. Itu adalah salah satu informasi, pendengar, yang dapat kami informasikan di ruang dengar Anda. Pemuda lintas agama didorong jadi garda cegah konflik sosial, KBRN Nabire. Di mana diinformasikan untuk Anda, ya, terutama pemuda, ya, generasi muda yang tentu dinilai memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus pelopor perdamaian di daerah. Masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Pavendigul, dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Pendengar masih di frekuensi 90,3 melalui pemancara Arelai Waroko 97,5 MHz yang bersama Anda pendengar di ruang tengah dan ambil di Janomba Wadina Bukungkir Langka Tepang Serang semuanya. Kita masih ya tentunya masih pada suasana ya, kita baru di tanggal 10 ataupun juga sudah tanggal 10 ya, bulan Agustus 2020. Bulan Agustus jadinya masih pada suasana-suasana ya, bulan kemerdekaan yang menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentu dengan banyak kegiatan yang sudah diikuti ya, berbagai kegiatan-kegiatan lomba dan sebagainya ya, banyak kegiatan lomba ya, yang dilaksanakan tentu untuk menyambut memeriahkan hari ulang tahun

Semoga suasananya ya di tempat dimana Enangambe ini Janong Paduran ya, Kongerlano Katukong Surabaya berada, aman nyaman ya, suasana damai tenang ya, tentu untuk boleh melaksanakan bagi kegiatan-kegiatan masih pada suasana bulan Agustus tentunya. Ya pendengar, bersama kami Radio Republik Indonesia Wovendigo ya, terus bersama Anda dengan informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang terus saya persembahkan menemani segala aktivitas Anda. Saat ini Anda sudah pada santai ya, bersama dengan keluarga tercinta Anda, mungkin ada yang lagi makan malam ya, ataupun juga dalam segala aktivitas kegiatan di luar rumah ya, dalam perjalanan atau ya saat ini sudah di rumah ya, dan menikmati kebersamaan selama hadir kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Iya, pendengar. Ya, Enangambe Neja Nombadorang ya. Kalau bicara ya soal berita lewat media sosial ya, tentunya pendengar ya, di saat kita santai pasti HP ya, yang tentu ada di kita punya tangan ya, dan terus untuk monitor melihat berbagai informasi. Jadi kalau bicara soal berita lewat media sosial ya, memang sekarang cepat ya sekali kita dapat informasi. Baru saja terjadi sesuatu ya, beberapa detik kemudian ya, ya beberapa detik kemudian ya, muncul di grup WhatsApp ya, ada informasi-informasi yang baru, bahkan keadaan ya belum sempat kita tahu ceritanya, sudah ada yang bilang sudah viral ya, begitu ya. Tapi pendengar, cepat mendapatkan informasi tentu harus dibarengi juga dengan sikap bijak ya. Sikap bijak, jangan sampai karena ingin jadi yang pertama ya membagikan berita, kita lupa mengecek apakah informasi-informasi tersebut benar atau justru hoax ya. Ya pendengar, ada salah satu informasi ya, ya masih pada laman resmi rri.co.id ya, hoax di media sosial dinilai jadi tantangan kerukunan di Papua ya, Tengah ya. Dan ini oleh Inspektur Pengawasan Daerah Polda Papua Tengah Kombes Pol Wahyu Kuncoro SIKMH mengatakan media sosial saat ini memungkinkan banyak menerima berbagai informasi dalam hitungan detik ya, baik informasi positif maupun negatif. Kondisi tersebut pendengar perlu menjadi perhatian khususnya bagi generasi muda ya. Ya tentunya ya, dimana dikatakan ya, ya menurut Wahyu penyebaran hoax ya dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kerukunan ya, ya terutama kerukunan umat beragama ya, menjadi hambatan. Karena itu generasi muda lintas agama perlu memiliki kesadaran untuk menyaring informasi ya, informasi-informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada masyarakat. Dan beliau menilai pendengar, upaya menjaga kerukunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja ya, situasi yang damai dan kondusif di Papua Tengah yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama serta generasi muda tentunya. Ya pendengar, tentu dikatakan ya oleh Inspektur Pengawasan Daerah atau Iswandas Polda Papua Tengah ya, Kombes Pol Wahyu Kuncoro, di mana mengatakan media sosial saat ini memungkinkan masyarakat menerima berbagai informasi hanya dalam hitungan detik, baik informasi positif maupun negatif, dan perlu menjadi perhatian khususnya bagi generasi muda. Di mana pendengar ya, keberagaman Indonesia ya, yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan wilayah merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Karena itu bijak bermedia sosial ya, jangan mudah percaya pada informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, dan sama-sama menjaga kerukunan serta kedamaian tentu di tengah masyarakat ya. Tentunya pendengar ya, bercanda boleh ya, soal informasi-informasi memang kita harus tetap bijak ya. Ya di zaman sekarang berita bisa menyebar dalam hitungan detik, karena itu ya penting sekali ya, penting, sangat penting sekali tentu bagi kita untuk
menyaring informasi-informasi sebelum percaya dan membagikan tentunya ya, membagikannya. Oke, laman resmi rri.co.id ya. Hoax di media sosial dinilai jadi tantangan kerukunan di Papua Tengah. Laman resmi rri.co.id.

dengarkan belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Lebo ade jul bumi lahilai rai rumai.
1: Gagal malam minggu aja. Maru.
2: Lo kebunin dong ada piti ya.
3: Mana malu? Kiri. Aku sih.
2: Aki aku kira bebdo kiri.
3: Tuh periksa nih.
2: Di kombi mi.
3: Lo di landa kan?
2: Coba hingga on. Coba.
1: Allah, Allah. Terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang

Ya, pendengar di Boven Digul dan dimanapun Anda berada, nambe nih channel Mbak Dora, ya, di mana kebersamaan kita adalah dengan mendengarkan lagu-lagu daerah yang sudah kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita, ya, dari pukul 20 hingga saat ini tersisa 5 menit lagi sudah tiba pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, semoga senantiasa ya memberikan hiburan menemani Anda, baik untuk kebersamaan kita ya, di malam ini. Mendengar Kicho Kacho ya, Kicho Kacho. Ya. Oke. Sedikit berbagi informasi ya. Ya. Yang lagu yang baru saja kita dengarkan ya, sebenarnya merujuk pada ataupun juga mendengar merupakan judul lagu daerah legendaris yang berasal dari daerah Endelio ya, kalau tidak salah. Ya. Pulau Flores ya, Nusa Tenggara Timur ya, NTT. Lagu yang dipopulerkan oleh musisi lokal bernama Mat Lalar ya, dan Arifin Delon ya. Ya, Mat Lalar dan Arifin Delon. Kicho Kacho ya. Kicho Kacho ini pendengar sering juga diucapkan ya, Kicho Kacho atau Kocar Kacir begitu ya. Secara harfiah menggambarkan situasi yang kacau balau, berantakan, ya, membingungkan atau tidak karuan. Ya. Dalam bahasa gaul sehari-hari di Nusa Tenggara, ya, ya, Timur di NTT, seperti bahasa Kupang, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pikiran yang sedang pusing, stres atau situasi yang sedang kacau. Otak lagi kicau-kacau begitu. Ya. Sekedar memberikan informasi untuk Anda, ya. Di mana kebersamaan kita pada malam ini ya, di lintas malam Boven Digul sekaligus ya mengakhiri kebersamaan tentu dengan lagu dari daerah ya, NTT ya, Nusa Tenggara Timur, lagu yang dipopulerkan oleh musisi lokal Mat Lalar dan Arifin Delon. Kicho Kacho ya, Kicho Kacho. Oke. Kami sudahi pendengar untuk kebersamaan kita. Kita akan jelang, selanjutnya kita menanti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 ya, hadir pada pukul 21 ya, waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hanaf Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran
7: hutan. Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang semakin panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggalakni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang
13: air mulai

0: sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
1: Ya, menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
2: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
1: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Udin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta

potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnin Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Menkumham juga mendukung penuh dari kerja kesayangan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menjadikan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan terhubung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri Tek memberikan langsung juga ini untuk dukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Diloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sudah rawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saya ingin membantu Mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, Nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Dengar deh, benar-benar dia berada pukul 21.50 menit waktu Indonesia Timur. Lintas Malam Bu Vendigo, saya Lisa masih bersama Anda pendengar di ruang dengar ya, kebersamaan kita. Nanti akan hadir adalah lagu-lagu di ruang rindu ya. Kita akan membahas kembali ya di malam ini berbagai informasi seputar informasi musik ya. Tentunya malam ini kami hadirkan adalah profil ya dari Indra Lesmana ya. Indra Lesmana pendengar kami pilihkan ya di mana kebersamaan kita nanti pada pukul 22 hingga pukul 23 ada musik peraduan. Kita dengarkan dulu beberapa tembang ya.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Bovendigul.

Pendengar, berjumpa kembali ya, kita bersama tentu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Ya, selamat malam ya, selamat berjumpa. Semoga terus kami bersama Anda menjumpai dalam Benejan Domba Wanina Bok Mungkitlah Nugatu Konserang semuanya di malam ini. Baik yang masih menikmati ya suasana aktivitas, suasana santai ya, ataupun juga ada yang sudah beristirahat ya, selamat beristirahat. Ya, masih menikmati ya malam ini kebersamaan kita di frekuensi 90,3 97,5 MHz ya, Pro 1 RRI Bawah Pendigo. Ada di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Saya Lisa ya, masih bersama Anda ya, Anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Kita berjumpa ya kembali, berbagi informasi, cerita, dan tentunya musik yang membawa kita pada kenangan lagu yang kita bahas malam ini ya, ya adalah Indra Lesmana ya, saya pilihkan saja ya. Sebenarnya ini yang sudah disiapkan dalam das ini ya adalah slang ya, tapi sepertinya slang ini sudah pernah ya saya bagikan informasi ya, profil penyanyi slang ini, jadi saya pilihkan saja ganti dengan Indra Lesmana ya. Semoga ini bisa memberikan informasi untuk Anda. Jadi Anda yang ikutan bergabung bersama ya dalam Ruang Rindu ya adalah profil penyanyi Indra Lesmana ya. Semoga lagu-lagunya juga sudah saya siapkan, lagu-lagunya semoga dapat menemani Anda dan dapat bergabung bersama kami di 08114954333, 08114988666, 08114988222 ya. Jadi ini Anda yang mungkin saja lebih mengetahui akan informasi dari profil Indra Lesmana, silakan ya, ataupun juga dari lagu-lagunya, mungkin lewat lagu-lagunya Anda punya cerita lalu, cerita sendiri ya, atau lagu-lagunya keluaran tahun terbit ya, di Anda lebih mengetahui, mungkin Anda tahu, silakan ya, kita bisa saling berbagi informasi seputar dari profil penyanyi ya, Indra Lesmana ya. Silakan Anda yang mau bersama kami ikutan ya, silakan ya pada ketiga line telepon kami. Oke ya, sudah saya aktifkan lagu-lagunya. Ya, lagu-lagunya ya. Tentunya lagu-lagunya Indra Lesmana ya. Karena kita bahas profil dari Indra Lesmana, maka lagu-lagu Indra Lesmana ini sudah banyak sekali ya. Ada duet juga bersama dengan ya, ada Indra Lesmana featuring ya, duet bersama Sophia Lancuba ya. Ada juga Titi Dwi Jayanti ya, yang lagunya berjudul Dunia Boleh Tertawa ya. Ada juga ya, Semua Telah Berlalu, itu duet bersama Sophia Lancuba, dan Tiada Kata ya. Ada lagu-lagunya juga sendiri ya, yang dinyanyikan oleh Indra Lesmana sendiri. Ada Mimpi dan Rumah Ketujuh, ada Keinginan, ada Cerita Lalu, ada Jangan Doakan Cintaku, ada Karina, ada Selamat Tinggal, ada Semakin Menawan ya, ada juga lagunya Buah Hati, Aku Ingin, ada Jangan Doakan Cintaku juga, ada ya, Ekspresi ya ini. Ada juga Sedalam Cintamu ya. Ya, itu adalah judul lagu-lagu yang tentu sudah saya siapkan di malam ini. Anda boleh bergabung dan merequest salah satu lagu ya dari Indra Lesmana, karena kita akan membahas berbagi informasi ya, profil dari Indra Lesmana. Topik yang kita bahas ya malam ini adalah Indra Lesmana, salah satu musisi jazz Indonesia yang perjalanan karirnya pendengar ya sudah dimulai sejak usia sangat muda ya. Ya, sangat muda ya. Oke.
Tentunya pendengar, silakan Anda boleh bersama kami bergabung. Baik Anda ya. Mau bersama kami ya, ikutan di Ruang Rindu. Pendengar, Indra Lesmana dikenal ya sebagai musisi legendaris Indonesia. Ia juga adalah ayah dari Eva Celia ya, dan mantan suami Sophia Latjuba. Indra Lesmana juga merupakan orang yang mengenalkan Eva dengan Demas Narawangsa, sang kekasih yang belum lama ini untuk juga melamarnya. Perjalanan karir Indra Lesmana ya telah dimulai sejak ia berusia 10 tahun pendengar. Pada tahun 1976, dan Indra merupakan anak dari keluarga besar yang mencintai musik. Penasaran dengan sosok ayah Eva profil ya, dan biodata Indra Lesmana. Keluarga besar Indra Lesmana pendengar. Bakat Indra tidak bisa dilepaskan dari sang ayah ya, Jack Lesmana. Ayah Indra Lesmana lahir dengan nama Jack Lemmers ya, dari bapak keturunan Madura dan ibu campuran Jawa Belanda. Nama Lesmana yang digunakan untuk menggantikan nama Lemmers ya, adalah pemberian dari Soekarno. Kakek Indra Lesmana adalah penggemar biola, sedangkan sang nenek ya merupakan penyanyi dan penari dari kelompok opera yang sangat terkenal ya pada era 1920 hingga tahun 1930-an. Dalam sejarah musik Indonesia, pendengar, nama Jack Lesmana selalu disangkut-pautkan dengan perkembangan musik jazz tanah air.

0: Rera, menariknya Indra ya mulai belajar piano sejak usia 9 tahun. Ya sudah tampil bersama kelompok musik ayahnya, bakatnya kemudian berkembang hingga ia mendapat beasiswa untuk belajar musik di Australia ya. Pada tahun 1981, Indra bersama ayahnya membentuk Jack and Indra Lesmana Quartet ya, bersama Karim Suwile ya, dan James Morrison. Dimana pendengar, kemudian perjalanan musik Indra semakin berkembang pada awal tahun 1980-an. Ya, tahun 1980-an berarti kita belum lahir ini. Ya, oke. Ia membentuk sejumlah kelompok musik jazz dan ya salah satu yang menarik adalah Nebula ya, menghasilkan album Now Standing ya. Album tersebut kemudian mendapat perhatian industri musik Amerika dan dirilis sebagai album solo Indra di Amerika Serikat. Tahun 1980-an ya ke 1986 hadir album Heaven ya. Dalam album ini Indra berkolaborasi dengan sejumlah musisi jazz dunia dan tentunya pendengar, bahkan dua karyanya masuk tangga Jazz Billboard. Pendengar, musiknya Indra Lesmana tidak hanya berbicara tentang lagu dengan vokal, ada pula karya-karya instrumental yang memberi ruang besar ya bagi piano, keyboard, permainan jazz ya. Karena itulah musiknya terasa berbeda, kadang lembut dan tenang, tetapi pada bagian tertentu bisa penuh energi ya. Kita terima dulu ada yang sudah bersama kami bergabung. Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda.
1: Ya, selamat malam Adelisa.
0: Ya, selamat malam juga
1: dari Bunda Ima di Momere.
0: Aji, Ramomere, selamat bergabung.
1: Iya, Kak Lisa. Orisir lagu dulu, bisa.
0: Di Ruang Rindu, lagu-lagunya Indra Lesmana, Bunda?
1: Oh, Indra Lesmana.
0: Oke. Okay.
1: Oke, nanti apa ya? Ada bisa pilihkan salah satu ya?
0: Siap, siap.
1: Oke, okay. Bunda percaya. Adik bisa yang pilih kan?
0: Saya.
1: Salam dulu bisa.
0: Silakan.
1: Oh, salamnya pertama tentunya buat Adik bisa bersama operatornya. Selamat malam dan selamat bertugas buat Putra Tenga di Pasak ya. Selamat malam Putra. Semoga sehat selalu ya. Sekalipun kita berjauhan tapi hati selalu bersatu. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili, selamat malam. Ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bapak Junaidi, Bapak Ramadan, terus Bang Irwan, selamat malam. Dan semua-semua saja ya adik bisa, tanpa terkecuali yang sudah gabung maupun yang belum gabung, selamat malam semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Bapak dan Lisa, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, sama-sama ya untuk Bunda Ima ya dari Maumere ya, sudah bersama kami di Ruang Rindu. Di belakangnya silakan ya, ada yang mau ikutan sekaligus ya boleh berbagi informasi juga. Dari profilnya Indra Lesmana, silakan ya. Saya berikan kesempatan juga ya, selain saya berbagi informasi, saya baca-baca ya untuk pendengar dorang ya di malam ini, tentu di Ruang Rindu. Jadi Anda yang lebih tahu ya, pernah mendengar lagu-lagu atau karya dari Indra Lesmana ya, lagu atau musik Indra Lesmana apa yang paling

0: Oke, silakan. Ada yang ingin berbagi di bagi informasi seputar Indra Lesmana atau mau menyapa request lagu?
1: Menyapa dulu.
0: Silakan. Apa?
1: Oh, yang lagi siaran siapa? Yang lagi tugas sekarang siapa nih, Mbak?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Lisa.
0: Ada Lisa, ada Bung Arul, ada juga Bung Alif, ada Bung Zam, ada Mbak Tari. Malam ini.
1: Oh, Salam ya untuk semua ya. Ya, semoga semuanya juga sama gitu ya. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Juga ada Bunda Natalia, ada juga Bang Luhut, ada juga Abang Ahmad Irwan, ada juga Bang Pratama, ada Mas Tunggal juga, Bu Wijati, juga Ibu Wanusu, Bang Andi, juga ada Bukit Kedeabu, Andi juga di Batam, Bang Ramadan, Mbak Ana, dan semua-semua yang lagi monitor. Ya, semoga seribu malam hari. Lagu lagunya dari Pance.
0: Abang, ini kita dengar lagu-lagunya Indra Lesmana ini.
1: Indra Lesmana.
0: Di ruang rindu, masih di ruang rindu jadi.
1: Oh ya. Nanti ikutan saja ya.
0: Siap.
1: Semoga bisa lihat. Oke, itu saja Mbak Aisyah.
0: Siap.
1: Terima kasih ya. Selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu ini ruang rindu.
0: Siap. Ya, Putra Tengah ya. Ya, tadi ada Bunda Ima, Putra Tengah. Ya, sudah bersama kami ya, baru saja. Dan ada yang mau bergabung juga berbagi informasi. Ya. Pernah mendengarkan lagu atau karya Indra Lesmana? Apa yang membuat Anda yang membuat musik jazz Indra Lesmana tetap menarik didengar? Ya? Oke, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Dini Berbagi Rindu Memang di sisi lewat lagu
0: Abang Nasro. Selamat berjumpa Abang Nasro. Abang mau berbagi informasi cerita seputar profil dari Indra Lesmana atau mau berbagi salam saja menyapa?
2: Ada menyapa-nyapanya Baya. Lagunya apa ini?
0: Ada lagu-lagunya Indra Lesmana ini banyak sekali. Ada Cerita Lalu, ada Karina, ada Semakin Menawan, ada Selamat Tinggal. Aku ingin
2: saja Pak
0: ya. Ada Biarkan Aku Kembali, Jangan Doakan ya. Cintaku.
2: Aku ingin saja.
0: Aku ingin. Oke.
2: Datang-datang lagunya ada sama tugas sekalian semua kelompok ada Farida, ada Gaima, Masih Putra Tengah, Bung Lei, ada Freddy Tri, terselah Bung Leman, Edi, Ramadan, dan juga Ibu Korea semuanya tanpa kecuali. Selamat, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, sama-sama ya. Di belakangnya Bang Nasrun. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, Ruang Rindu dengan Abang Andi.
3: Ya, Ruang Rindu, berbagi muar lewat lagu.
0: Oke, siap, selamat bergabung.
3: Kali saya?
0: Benar?
3: Bisa? Oh ya. Saya mau request lagunya ini.
0: Indra Lesmana malam ini, Abang.
3: Lagunya dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa. Ya. Ini malam ini masih di ruang rindu.

0: Oh, lagunya sudah ada. Lagu apa kak? Lagu kita.
1: Lagu-lagunya malam ini kita dengar dari lagu-lagunya Indra Lesmana.
0: Oh, lagu apa tuh kak? Judulnya.
1: Ada Jangan Duakan Cintaku, ada Biarkan Aku Kembali, ada Cerita Lalu.
0: Ya, Jangan Duakan Cintaku kakak.
1: Jangan Duakan Cintaku.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Duakan itu bahaya nanti kak.
1: Siap.
0: Kita udah gabung kak, belum?
1: Belum.
0: Salam sayang.
1: Silakan.
0: Salam pertama-tama buat Dika di Talia Bukal lagi monitor sayang. Sehat selalu. Panjang umur berrezeki bersama keluarga besarnya. Selalu berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo gabung lihat WhatsApp kita itu kalau tidak ada jaringan. Terus buatnya putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Putri bersama Pak Ferdi, selamat bahagia keluarga. Terus buatnya Bang Tia, Bang

0: sehat sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu amin dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kakakku, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam juga ya untuk Abang Andi ya. Masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu. Saya masih kembali berbagi informasi seputar profil ya penyanyi malam ini ya, masih bersama dengan Indra Lesmana dan juga lagu-lagunya kita akan dengarkan ya. Saya hadirkan, selamat mendengarkan.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koesplos pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. NMES Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan, bahkan lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu?
2: Pace, woy, Pace.
3: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini, Kak?
2: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
3: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
2: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
3: Mace, jangan begitu ya.
4: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pendengar, di manapun Anda berada, masih di frekuensi 90,3 97,5 MHz bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Ya, saya Lisa masih bersama Anda. Di mana kebersamaan kita pendengar masih ya kembali dengan mendengarkan lagu-lagunya Indra Lesmana dan juga berbagai informasi ya. Setelah ya lagu-lagu yang tentu kembali kita ke informasi ya profil dan juga karir ya dari Indra Lesmana pendengar dan juga lagu-lagunya. Kita baru saja mendengarkan dua lagu ya karya dari Indra Lesmana. Bagaimana menurut Anda, apakah lagu tadi membawa kembali sebuah kenangan ya? Silakan bagi cerita Anda bersama kami, karena terkadang sebuah lagu ya bukan hanya rangkaian nada dan kata-kata. Ada kenangan, ada seseorang, bahkan ada masa dalam hidup kita yang ikut tersimpan di dalamnya. Ya, jadi setelah menikmati lagu tadi, kita kembali melanjutkan perjalanan ya, mengenal sosok Indra Lesmana. Tadi kita sudah berbagi informasi ya, profil, berbicara tentang perjalanan karir ya, bagaimana ia tumbuh dalam keluarga yang sangat dekat dengan musik. Akhirnya pendengar, Jack Lesmana adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan musik jazz Indonesia. Sementara ibunya, Nian Lesmana ya, dikenal sebagai penyanyi. Dari lingkungan keluarga inilah Indra sejak kecil sudah sangat dekat dengan dunia musik. Yang menarik, pendengar, Indra tidak hanya menjadi pemain musik, ia berkembang menjadi seorang pianis, pencipta lagu, produser hingga jadi pendengar, perjalanan Indra Lesmana sebenarnya bukan hanya tentang menjadi seorang penyanyi ya atau pemain keyboard ya. Ia ikut mengambil bagian dalam berbagai sisi perjalanan industri musik Indonesia. Pendengar,

boleh baru sama kami ya. Anda yang mau ikutan ya. Ya, menurut Anda apakah bakat musik seseorang bisa tumbuh lebih kuat ya karena dukungan keluarga? Dan apakah Anda di antara pendengar ya, ada yang juga memiliki keluarga yang sama-sama menyukai musik? Silakan. Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ya, bukan hanya tentang siapa penyanyinya dan apa lagunya, tetapi juga tentang kenangan ya bersama sebuah lagu. Ya, tentang kenangan bersama ya tentu lewat lagu. Oke, saya akan melanjutkan ya. Ya, kalau tadi kita dengar lagu dengan judul Aku Ingin ya dan Jangan Duakan Cintaku. Lagu Aku Ingin ya. Ada kalanya seseorang memilih diam bukan karena tidak punya cerita, justru karena terlalu banyak yang ingin disampaikan tetapi sulit ya menemukan orang yang benar-benar mengerti begitu. Ya, ada kalanya ya seseorang memilih diam ya. Diam ya saja ya. Bukan karena tidak punya cerita ya, justru karena terlalu banyak yang ingin disampaikan tetapi sulit ya, sulit menemukan orang yang tepat ya, orang yang benar-benar bisa mendengar dan mengerti ya. Oke. Dan tentunya pendengar, di mana tentu ada ya pada lirik dari lagu Aku Ingin ya, yang terasa dalam lagu Aku Ingin karya Indra Lesmana yang iya Mira Lesmana ya, bersama Mira Lesmana, lagu dengan judul Aku Ingin menggambarkan kegelisahan, harapan dan keinginan seseorang untuk menemukan kebahagiaan serta kebebasan dalam hidupnya. Menariknya pendengar, ketika kegelisahan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, musik justru menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati.

46 menit yang sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Yang di belakangnya tadi ada Bunda Ima, Putra Tengah, Abang Nastro, Abang Andi. Mungkin ada lagi yang mau bergabung, silakan ya. Untuk lagu-lagu berikut, ya, lagu-lagu kita masih mendengarkan lagu-lagu Indra Lesmana ya. Saya masih akan hadirkan kembali lagu-lagu yang paling cocok ya, adalah Aku Ingin, karya Indra Lesmana bersama Mira Lesmana, yang masuk dalam album Aku Ingin tahun terbit tahun 1990-an. Lagu ini juga masih tercatat sebagai salah satu lagu populer Indra Lesmana. Secara garis besar ya, bercerita tentang seseorang yang sedang menghadapi kekecewaan dan pergulatan batin. Merasa harapannya tidak selalu terpenuhi sehingga memilih menyendiri untuk memahami perasaan.

hadirkan kembali lagi ya dua lagu, ada Semakin Menawan yang kita akan dengarkan berikut. Ya, tentunya pendengar di ruang dengar Anda ya, ada Semakin Menawan dan juga ada Tiada Kata, nanti duet bersama ya, featuring Indra Lesmana bersama Sofia Lacuba, ya selalu mendengarkan.

Pendengar di mana pun Anda berada, sudah jam 22.56 menit waktu Indonesia Timur. Itu adalah dua lagu ya yang kembali sudah kami hadirkan di ruang dengar kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu. Semoga senantiasa menemani Anda ya. Di mana pendengar? Iya, tadi ada lagu Semakin Menawan ya, dan juga Tiada Kata. Lagu menggambarkan kegaguman kepada seseorang yang semakin lama justru semakin menarik di mata orang yang mencintainya. Bukan hanya soal penampilan, tetapi juga perasaan yang semakin tumbuh. Kemudian Tiada Kata, lagu berikutnya ya, dengan judul Tiada Kata. Lagu ini lebih terasa sebagai ungkapan perasaan cinta yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada saat ketika seseorang begitu dekat dengan perasaan tetapi tidak mampu mengungkap.

Ya, pendengar, tak terasa ke perjalanan kita yang malam ini tentu bersama sosok Indra Lesmana sampai di penghujung acara ya, Ruang Rindu. Kita sudah mengenal perjalanan karirnya, keluarganya, karya-karyanya, dan tentu saja lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari cerita hidup kita ya, begitu. Dari sebuah lagu kita belajar bahwa setiap nada bisa membawa kenangan. Ada cinta, ada juga kerinduan, ada juga kebahagiaan ya. Bahkan ada cerita yang mungkin tidak pernah kita lupakan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani ya, sudah bersama kami, sudah bergabung. Tadi ada Bunda Ima, ada Putra Tengah, ada Abang Nasrun dan Abang Andi. Terima kasih sekali lagi. Silakan kalau ingin bergabung di Musik Keperaduan, silakan ya, sudah bersama kami ya. Salam kebakaran selalu via udara. Nanti kita melanjutkan kebersamaan itu. Dan untuk Ruang Rindu, kita bersua kembali lagi di lain kesempatan ya, dengan berbagi cerita melalui lagu dan kembali mengenang kenangan yang tentu melalui profil-profil dari penyanyi yang tentu akan kami hadirkan ya. Kita akan kembali lagi di, saya akan temani Anda ya di Ruang Rindu di kesempatan. Tapi kita melanjutkan kebersamaan ya selanjutnya dalam acara Musik

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah keras satu persembahan ya teman. Ya lagunya Bateria Sonata ya, biarku sendiri tapi dinyanyikan oleh Mario. Sudah ada yang bergabung di Musik Keperaduan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kak.
0: Ya, selamat malam juga bang.
1: Iya. Lagunya kak, saya minta lagu dari ini. Lagu dari Dewa. Judulnya Dewi.
0: Dewa judulnya Dewi.
1: Dewi. Judulnya Dewi kak ya. Salam kak, salam yang pertama buat kita Italia Putra Legu Monitor sama Monitor. Sehat selalu sayang. Balas dong SMS kakak itu Dika, kenapa diam saya tidak dibalas. Terus sehat selalu sama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat putra tengah, Bu Ima, Bu Taima, Ibu Utri bersama Pak Ferdi, sehat selalu. Buat Bang Tias, Bang Rimbang, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iryawan, Bunda Natalia, Ibu Marita, Esther. Buat kakak, sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kak, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam juga ya Bang Andi. Salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati. Di belakangnya Bang Andi ada lagi yang mau ikutan, silakan.

0: Di sini puji Tuhan sehat.
1: Ya, Pak, request lagu dulu.
0: Silakan Ibu.
1: Lagunya dari belum ini. Dari ini.
0: Lagunya dari?
1: Dari Triana. Dari Triana ya.
0: Iya, dari Triana.
1: Triana ya. Judulnya mau cari judulnya ke mana dia? Ganti aja lah ini aja dari Tommy Jepisa aja lah, Cinta Yang Hilang.
0: Cinta Yang Hilang.
1: Dari Tommy Jepisa ya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Mbak Yuli tadi. Mbak Lisa kan? Lupa ini.
0: Iya, dengan Lisa Ibu.
1: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, sudah selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Bang Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, buat Bang Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Mbak Usubusri, Lamius, yang lain dirangkul aja dari X sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Sama-sama tentunya ya, juga untuk Ibu Wanusu yang sudah bersama kami. Ya, di belakangnya ada lagi, silakan. Salam kemakan selalu via udara. Salam.

08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.49.54.33 08.11.

lancar. Sampai dengan di mana waktu Anda berakhir ya tugas. Anda saya hadirkan kembali tembang yang telah di request ya, ada tadi ya Bang Andi. Ibu Wanusu ya juga merequest salah satu lagu. Saya hadirkan, selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Dengan ada masih bersama kamera di Republik Indonesia, Bupin Digo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Untuk lagu-lagu berikut, ya silakan bagi Anda yang mau bersama kami, ya selanjutnya untuk mitra RRI ya di Bupin Digo, dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar, sudah ada tadi ya lagu yang di request sudah saya hadirkan ya untuk Abang Andi dan Ibu Nusu, ya semoga senantiasa menemani. Salam kembangkan selalu via udara, salam jemput hati ya, selamat beristirahat tentu. Untuk Anda yang mau bersama kami ya, selanjutnya dengan lagu-lagu berikut ya, mau menyapa kepada keluarga, kepada siapapun ya silakan. Kami juga menyapa ya, selamat malam, selamat beristirahat untuk saudara semuanya ya di 112 Kampung 20 Distrik Kabupaten Bendigo. Di malam ini selamat beristirahat ya, dan selamat bertugas baik saudara orang yang masih bertugas ya di manapun saja ya berada. Silakan kembali lagi di 08.11.49.54.333, 08.11.49.88.666, 08.11.49.88.222 ya untuk lagu-lagu berikutnya, masih di musik keperaduan.

Pendengar, saya hadirkan kembali ada John Bruri ya. Bukan John Tenamal, tapi Bruri ya. Dengan lagu-lagunya ya, saya hadirkan. Di mana kebersamaan kita di

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Indonesia Timur. Kita sudah ada di akhir pembacaan resmen kita acara musik peraduan. Semoga senantiasa berbagi Anda dengan tembang-tembang yang saya hadirkan ya di ruang dengar. Dan saya juga ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah bersama kami sebagai pendengar setia dan juga sudah ikutan bergabung.

saya ikutan di ruang rindu. Sekali lagi ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih, salam kebangkan Slavia Udara. Salam jabat hati. Saya akan akhiri ya kebersamaan kita pendengar di malam ini ya. Sudah berapa lagu sudah kita dengarkan bersama. Dan tentunya pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, saya Lisa, ada Bung Arul ya, ada Bung Sam, ada juga Bung Alif, kami yang temani ya di malam ini. Tadi ada Mbak Tari, tapi Mbak Tari sudah pulang ya kayaknya. Oke, kami akhiri ya kebersamaan kita di malam ini. Kami pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita baru suah kembali lagi, berjumpa kembali lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau, asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Indah Dari, mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul, menemani Anda sekaligus dalam program Bovendigul Pagi. Tepat pukul 5 pagi kami sudah mengudara. Tepat pukul 9 nanti akhir kebersamaan kita pendengar. Saya Indah Dari, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada pagi ini, mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang ada di Pemancari lewat Opko 97,5 FM. Selamat memulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Hari ini Selasa, dan pendengar mengawali jumpa kita pagi ini, kami hadirkan tembang-tembang rohani Hindu-Buddha mengudara di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 6 kami hadirkan tembang-tembang pilihan menyusul warta berita daerah tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 7 pendengar kami hadirkan warta berita Central Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan dengan di pukul 8 waktu Indonesia Timur, opini publik pagi ini ya, hari Selasa. Selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 9 akhir kebersamaan kita, warta berita Central pendengar kembali kami udarakan, merilai Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

adalah novel yang menggambarkan masa kelam Orde Baru di Indonesia. Melalui sudut pandang aktivis mahasiswa yang berjuang melawan rezim otoriter, buku ini dibagi menjadi dua bagian yang mengisahkan kehidupan tokoh utama, Biru Laut, dan dampak kehilangannya terhadap keluarga dan sahabatnya. Bagian pertama menceritakan perjalanan hidup Biru Laut, seorang mahasiswa yang terlibat dalam gerakan pro-demokrasi pada tahun 1990-an bersama teman-temannya, Laut aktif dalam berbagai aksi dan kegiatan untuk menentang ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Laut digambarkan sebagai sosok yang idealis, penuh semangat dan rela berkorban demi memperjuangkan perubahan. Laut dan teman-temannya menghadapi berbagai rintangan dan ancaman dari aparat keamanan. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka mulai menjadi target operasi militer. Suatu hari, Laut ditangkap, disiksa, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Hilangnya Laut menjadi simbol dari banyaknya aktivis yang menghilang atau diculik selama periode tersebut. Bagian kedua dari novel ini mengisahkan kehidupan adik perempuan Laut, Asmara Jati, dan keluarga serta sahabat-sahabat Laut yang mencoba mencari keadilan dan kepastian tentang nasib Laut. Mereka berjuang melalui berbagai cara, termasuk menggugat pemerintah dan bekerja sama dengan lembaga hak asasi manusia. Asmara Jati dan keluarganya menghadapi tekanan dan intimidasi, namun tetap teguh dalam upaya mencari kebenaran. Leila S. Kudori berhasil menggambarkan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Novel ini tidak hanya mengisahkan perjuangan dan penderitaan para aktivis, tetapi juga menyoroti keteguhan dan ketabahan orang-orang yang mereka tinggalkan. Laut Bercerita adalah sebuah narasi yang menyentuh tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan di tengah ketidakadilan. Melalui tokoh-tokohnya, novel ini menyampaikan pesan tentang pentingnya mengenang dan menghargai perjuangan mereka yang telah berkorban demi kebebasan dan demokrasi. Buku ini menjadi pengingat akan sejarah kelam Indonesia dan pentingnya terus memperjuangkan hak asasi.

Rosatore Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 5 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio pagi ini. Masih menemani Anda, saya Indah dari pagi ini ya. Lagu-lagu rohani Hindu Buddha masih kami hadirkan. Hingga nanti pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami pagi ini melalui radio visual kami, RRI Digital.

Selamat pagi juga untuk Anda pendengar pagi hari ini yang sudah memulai beragam aktivitas Anda. Tentunya untuk Anda yang juga membuka usahanya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua ya, pagi hari ini.

Suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Rono Dipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi ini menjalani beragam aktivitas Anda ya. Di hari ini Selasa, 11 Agustus 2026. Mendengar untuk Anda juga yang ada di 20 distrik, 112 kampung. Selamat pagi, macam-macam bapak mama semua. Bagaimana cuaca di tempat Anda pagi hari ini? Kalau semalam, kemarin malam, dini hari diguyur hujan tanah merah hingga menjelang siang hari. Namun hari ini pendengar ya, termantau masih aman damai, dalam artian kembali tidak turun hujan di malam ataupun dini hari tadi ya, hingga subuh hari ini. Untuk Anda juga pendengar ya yang akan melakukan perjalanan panjang di hari ini, Selasa 11 Agustus, hati-hati dalam perjalanan.

Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas yang besar di Indonesia. Esensi dari Perahu Kertas adalah kisah tentang perjalanan pencarian identitas diri, persahabatan, cinta, dan pengabdian kepada impian. Novel ini mengikuti perjalanan dua tokoh utama, Kugi dan Kenan, dua remaja yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kugi adalah seorang penulis muda yang memiliki imajinasi tinggi, sementara Kenan adalah seorang pemain musik yang berbakat. Mereka bertemu dan membentuk persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepribadian yang kontras. Dalam Perahu Kertas, D menggambarkan perjalanan Kugi dan Kenan dalam mengejar impian mereka masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu dari Bapak Pendikul, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini sudah pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus pendengar kami cukupkan lagu-lagu Hindu Buddha menemani kebersamaan kita ya. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah kami hadirkan Sainda dari menemani suasana pagi hari Anda. Berikut pendengar kami hadirkan tembang-tembang pilihan menemani kembali kebersamaan kita. Hingga nanti pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Warta Berita Daerah kami hadirkan. Selain Anda bisa mendengarkan, Anda juga bisa menyimak sejumlah informasi pagi ini melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Berikan selamat pagi dan semangat pagi dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Ina Dari masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara menemani Anda dalam program Povendikul Pagi. Pukul 6 lebih 13 menit tanda waktu di studio pagi hari ini. Berikan selamat pagi untuk Anda semua yang juga baru terbangun pagi hari ini. Yang baru mengumpulkan secerca harapan pagi hari ini. Air putih dan juga ucapan syukur pagi hari ini sepertinya cukup ya untuk Anda lakukan sebelum nantinya Anda melihat pesan-pesan sepertinya yang kurang penting di layar handphone Anda ya pagi hari ini. Selamat pagi dan juga semangat pagi pendengar ya. Lagu-lagu patriot juga kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada pagi hari ini pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu dari Mufdikul, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini pendengar ya, lagu-lagu patriot mengudara menemani kebersamaan kita. Dan untuk Anda juga pendengar di pagi hari ini, ada di 20 distrik, 112 kampung. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai beragam aktivitas Anda. Di meja studio pendengar ada Sanan, dan Sanan menemani Anda dari Sabang sampai Merauke ya. Jelang detik-detik peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ya, 6 hari lagi pendengar, tanggal 17 Agustus 2026. Sudahkah Anda naikkan bendera merah putih di depan rumah Anda? Sesuai dengan pendengar ya, pagi ini ada memang sebelum-sebelumnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, ada anjuran untuk Anda menaikkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus kemarin hingga nanti 31 Agustus 2026.

Sekaligus pendengarnya, sebelum kami hadirkan penyampaian warta berita daerah pagi ini, kami hadirkan terlebih dahulu pagi ini sebuah informasi untuk Anda yang juga ingin melakukan pemeriksaan. Mendengar informasi sebuah pengumuman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang akan dilaksanakan pendengar di hari ini Selasa sampai dengan Sabtu di tanggal 11 hingga nanti tanggal 15 Agustus 2026 bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Persyaratan pendengar, Anda wajib membawa kartu identitas, KTP ataupun kartu keluarga, serta kartu BPJS kesehatan jika memiliki. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sebagai tambahan pendengar ya, nanti untuk waktu pendaftaran dibuka dari pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan untuk jam pelayanan dari jam 8 hingga selesai. Demikian pendengar, pengumuman pagi ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Sekaligus sudah pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini.

Tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Pendengar dan juga pemirsa, edisi hari ini 11 Agustus 2026, Sari Berita. Kapolres Boven Digul diminta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penyakit sosial. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Pendengar dan juga pemirsa, warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Mereka di mana pun Anda berada pagi hari ini, kami awali berita pertama pagi ini. Kapolres Bovendigul diminta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penyakit sosial. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Yohanes De Goren.
1: Situasi saat ini di Kabupaten Bovendigul, khusus Kota Tanah Merah, banyak oknum masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa terjerumus ke dalam pengaruh miras, ganja, aibon, bahkan perjudian. Menyikapi situasi ini, tokoh masyarakat Bovendigul Organis Asmuruf minta pihak kepolisian, lebih khusus Kapolres yang baru, Kompol Dian Novita Peters SIK, memberikan rasa aman bagi masyarakat dari penyakit sosial yang sedang meningkat saat ini.
2: Dampak dari miras ini begitu sangat luar biasa. Akibat dari miras ini terjadi kekacauan, terjadi kriminalitas, terjadi pemukulan, pemerkosaan, terjadi pembunuhan, pembacokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu dampak dari miras ini. Sangat diharapkan kepada Kapolres yang baru ini memiliki hati seorang ibu, juga sebagai Kapolres menggunakan kapasitas tapi juga menggunakan hati untuk bagaimana memberantas miras di Kabupaten Bovendigul sehingga anak-anak ini bisa terselamatkan.
1: Sebagai tokoh masyarakat, ia hanya berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat dan memberantas miras serta perjudian menjadi harapan terbesar masyarakat Bovendigul untuk kepolisian. Kapolres Bovendigul, Kompol Dian Novita Peters, menyikapi permintaan tokoh masyarakat itu mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya, kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tidak akan berjalan baik.
3: Kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami. Karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
1: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan, sehingga Kamtibmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu, kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, DPRK Bovendigul menyampaikan 125 pokok-pokok pikiran hasil reses tahun 2026. Laporan disampaikan selengkapnya, Septianing Nurjana.
4: DPRK Bovendigul menyampaikan 125 pokok-pokok pikiran hasil reses 2 tahun 2026. Aspirasi masyarakat ini mencakup kebutuhan mendasar seperti jalan, rumah layak huni, air bersih, pendidikan, hingga peningkatan ekonomi kerakyatan. Ketua Pansus Pokir DPRK Bovendigul Anergi Taruk Padang mengatakan, pokok-pokok pikiran DPRK yang disampaikan adalah sebanyak 125 usulan dari 25 pengusul, yang merupakan hasil reses DPR Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRK berdasarkan daerah pemilihan dan daerah pengangkatan.
5: Pokok pikiran DPRK yang kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan hasil reses kedua sebanyak 125 usulan dari 25 pengusul yang merupakan hasil reses DPR Kabupaten Bovendigul dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRK berdasarkan daerah pemilihan dan daerah pengangkatan.
4: Anergi mengatakan berdasarkan hasil kegiatan pansus, terdapat sejumlah perangkat daerah yang menjadi perhatian dalam menindaklanjuti hasil reses. Ia menegaskan kepada beberapa dinas yang menjadi perhatian, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Koperindak, Rumah Sakit, dan Baperinda serta Badan Keuangan Daerah.
5: Dan hasil kegiatan pansus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, Dinas Kesehatan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan. Yang keempat, Dinas Perhubungan dan Termahal. Yang kelima, Bapak

0: Energi menyebut dinas-dinas lain yang tidak disebutkan juga tetap memiliki peran penting dalam menindaklanjuti hasil reses. Di sisi lain, DPRK juga akan melakukan beberapa kali hearing untuk melengkapi hasil-hasil reses yang telah ditampung dari masyarakat. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Koperinda Kabupaten Bovendigul mendorong pelaku usaha berjualan di pasar sentral Tanah Merah. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Thomas Jamlian.
2: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul mendorong para pelaku usaha yang masih berjualan di sepanjang kawasan titik nol Tanah Merah untuk menempati dan berjualan di pasar sentral Tanah Merah. Himbauan tersebut disampaikan menyusul pertemuan singkat antara kepala daerah bersama para pelaku usaha yang selama ini menjalankan aktivitas perdagangan di kawasan titik nol Tanah Merah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperindak Bovendigul Emilianus Kanggi mengatakan, pasar sentral Tanah Merah merupakan lokasi yang strategis dan telah disiapkan sebagai tempat yang lebih layak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas jual-beli. Menurut Emilianus, aktivitas perdagangan di median jalan kawasan titik nol dinilai kurang tepat karena selain mengganggu fungsi jalan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3: Kami sudah atur untuk mama-mama Papua, kita sudah siapkan lapak. Lapak jualan yang ada tiga bangunan yang kita sudah siap paling depan. Sedangkan teman-teman Nusantara juga sudah siap juga untuk mereka boleh masuk berjualan di dalam. Saya berharap tidak boleh lagi ada yang entah itu teman-teman Nusantara atau teman-teman dari OWAP tidak boleh lagi berjualan di pinggir jalan. Karena jalan itu mengganggu lalu lintas. Sehingga nanti terjadi apa-apa, ya disalahkan lagi. Sehingga ini penertiban, bagian dari penertiban untuk kota Tanah Merah ini harus kita jaga rapi, indah, nyaman. Itu yang sekarang kita lakukan.
2: Yang menegaskan apabila para pedagang telah masuk dan memulai berjualan di pasar sentral, diharapkan tidak kembali lagi berjualan di kawasan titik nol. Emilianus menjelaskan khusus bagi para pelaku usaha Mama-Mama Papua, pemerintah telah menyediakan 3 lokasi di pasar sentral yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas perdagangan. Hal yang sama juga berlaku bagi para pelaku usaha dari kalangan Nusantara. Pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mengikuti penataan lokasi perdagangan yang telah disiapkan sehingga aktivitas jual-beli dapat berlangsung dengan lebih tertib, aman, dan nyaman. Masih melain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan juga pemirsa, pasca terbitnya surat edaran gubernur tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak atau BBM tertentu, yakni minyak solar JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan JBKP Pertalite RON 90, SPBU pendengar khawatir edaran gubernur memicu benturan dengan sejumlah masyarakat. Laporan kembali disampaikan selengkapnya pagi ini ada Thomas Jamlian.
2: Pimpinan SPBU Murujaya Bergiat Pine menyampaikan kekhawatiran terkait polemik yang berkembang di tengah masyarakat menyusul terbitnya surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kota dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu, minyak solar CN48 serta jenis bahan bakar khusus penugasan JBKP Pertalite RON 90. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 1 Agustus kemarin menjadi perhatian, khususnya bagi pengelola SPBU yang berada di daerah dengan kebutuhan BBM cukup tinggi untuk berbagai aktivitas masyarakat. Bergiat mengatakan pihaknya mengkhawatirkan penerapan surat edaran tersebut dapat menimbulkan persoalan di lapangan, terutama antara pihak SPBU sebagai pengelola dengan masyarakat pengguna BBM.
4: Tantangan demi tantangan terus dengan banyaknya peraturan, otomatis kami sangat dibenturkan dengan masyarakat yang membutuhkan terutama transportasi air, kali, ya. Jadi itu tadi makanya saya bilang, ya kami perlu bantuan sebagai pedoman kami di lapangan untuk menyalurkan BBM dengan banyaknya peraturan itu. Ya kami mohon sebagai mewakili teman-teman SPBU di Bovendigul, kami mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati Bovendigul.
2: Menurutnya, salah satu kelompok yang berpotensi terdampak adalah masyarakat yang menggunakan transportasi air, mengingat BBM menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas mereka. Ia menjelaskan pihak SPBU pada prinsipnya berkewajiban mengikuti ketentuan pemerintah terkait pengawasan kota dan distribusi BBM. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, pihaknya tetap membutuhkan pedoman yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Pendengar dan juga pemirsa, sementara itu pedagang sayur Bovendigul berharap di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ekonomi masyarakat kembali bergeliat. Laporan disampaikan, kita simak, ada Imam Komarudin.
5: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah seorang pedagang sayur di Bovendigul, Yohana Tutu, menuturkan sebagai perempuan dirinya tetap memiliki peran dalam membantu pembangunan negara dan daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Ia berharap kemerdekaan yang telah dirasakan masyarakat selama 81 tahun dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sisi, terutama dalam bidang ekonomi. Ia mengatakan kondisi perputaran ekonomi di Bovendigul saat ini masih berjalan cukup lambat. Menurutnya, kondisi tersebut turut dirasakan para pedagang karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
6: Bagaimana biasanya pegawai-pegawai kan biasanya kasihan, mereka bilang aduh kami kekurangan ini, jadi kebutuhan pokok mereka merasa pendapatan juga berkurang dengan adanya ada efisiensi dari pemerintah. Semoga ke depan efisiensi ini tidak terlalu lama bisa berjalan dengan lancar lagi kembali, sehingga perekonomian di Kabupaten Bovendigul ini boleh berjalan lancar kembali.
5: Ia menyebut informasi mengenai berkurangnya pendapatan sebagian aparatur sipil negara akibat kebijakan efisiensi turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan dapat kembali normal sehingga perputaran uang di daerah semakin meningkat. Ia berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam membangun Bovendigul. Yohana juga mengajak masyarakat, khususnya perempuan, untuk tetap berusaha mandiri dan mengambil bagian dalam mendukung perekonomian keluarga maupun pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, saudara, semangat kemerdekaan ke-81 di Bovendigul, pedagang meraup keuntungan dan mengharapkan kegiatan serupa terus dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsih.
7: Berbagai rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja berlangsung disambut gembira oleh masyarakat luas, tak terkecuali para pedagang yang berdagang di sekitar lokasi kegiatan, yakni di lapangan kantor Bupati Tanah Merah. Suasana meriah dan padatnya pengunjung yang hadir menyaksikan berbagai perlombaan pawai budaya hingga pentas seni dalam rangkaian peringatan kemerdekaan ini membawa dampak positif secara langsung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak pedagang mengaku omset penjualan mereka meningkat pesat dibandingkan hari-hari biasa selama rangkaian kegiatan berlangsung. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pedagang pinang, Mama Marta, yang hendak menjajakan jualannya di halaman kantor Bupati Senin 10 Agustus 2026. Ia mengakui sangat senang sekali selama kegiatan perayaan HUT RI ke-81 ini berjalan, barang dagangan cepat habis dan pemasukan yang didapat jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari biasa. Pengunjungnya sangat ramai, antusias masyarakat untuk merayakan kemerdekaan negara ini luar biasa.
8: Senang juga jualan rame-rame, jualan pinang, jagung, tidak ada yang lain.
7: Lebih lanjut, para pedagang juga menyampaikan harapan agar pemerintah terus melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang. Mereka berharap kegiatan positif semacam ini tidak hanya diselenggarakan saat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan saja, melainkan juga diadakan pada momen-momen penting atau acara lainnya sepanjang tahun. Berharap kedepannya pemerintah tidak berhenti sampai di sini saja. Kegiatan yang mengumpulkan masyarakat dengan suasana yang penuh kebersamaan sekaligus menggerakkan menggerakkan roda perekonomian warga seperti ini semoga dapat terus dilaksanakan, baik itu dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional maupun acara event tertentu lainnya, agar para pedagang juga bisa terus terbantu dan perekonomian masyarakat sekitar pun semakin tergerak maju, semakin bergerak maju. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Rekan dan juga pemirsa, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bu Fendekul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan akhirnya saya, Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda pagi hari ini, dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.

Pendengar Manomani, suasana pagi hari Anda sudah kami hadirkan Warta Berita Daerah ya. Sejumlah informasi dalam penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Di fora pendengar menemani suasana pagi hari Anda dengan rumah kita. Sekaligus kita jelang Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Pendengar menemani juga untuk Anda pagi hari ini ya, yang sambil siap-siap untuk ke tempat kerja ataupun mengantarkan anaknya ke sekolah, menikmati sarapan Anda pagi hari ini bersama keluarga. Selamat pagi untuk Anda semua. Apakah Anda tim sarapan berat ataupun sangat berat, atau yang ringan-ringan aja pagi hari ini? Kopi, teh, ataupun segelas susu pagi hari ini yang Anda suguhkan ataupun Anda nikmati ya, sebelum memulai beragam aktivitas Anda di hari ini. Kalau memang Anda tim yang berat, pendengar ya, asal jangan yang pedas-pedas di pagi hari ya, takutnya nanti bolak-balik kamar mandi dan tidak jadi ke kantor ya. Untuk Anda juga pagi hari ini, pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung satu Indonesia bersama Kotak pagi ini, lagu yang rilis di tahun 2014 sekaligus mengantarkan kita dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV di hotel di 15 lokasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5 sampai 8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Pak Anom, ambil masih untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada proyek gimana?
2: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Haris, serta internal KPK yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi. Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahillah Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
7: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
6: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
8: Gerakan sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
6: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
9: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
10: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman. Sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000. Untuk jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
9: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Resandi Setiakusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
11: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
9: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
12: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
13: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kalurahan Selopamioro Imogiri Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yunisanti Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
12: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
13: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
13: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
15: Karhutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan karhutla ini.
16: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, Kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutlah dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
15: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan. Kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihubung masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran. Jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masyarakat laut lainnya.
16: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutlah. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutlah selama musim kemarau.
17: Ya, tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang mau jujur ya, bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelumnya ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantangnya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
16: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
18: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
19: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Indu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran. Selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
18: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
20: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan, dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus, dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
18: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutlah, mulai dari pemerintah Provinsi Riau.

0: Lalu masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
1: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
2: terdengar Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tad Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tad Yasin mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
3: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita tadi sudah saya sampaikan kekurangannya itu berarti kan ada gap nih pencapaian di Jawa Tengah 80%. Sementara capaian yang usaha besar baru 40%, artinya ini di sisa waktu ini kami juga tadi saya sampaikan mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
2: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
1: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata, ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
2: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Prosatore Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, sejumlah informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pagi ini. Anda bisa kembali membacanya juga di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id, www.co.id. Dan juga pagi hari ini pendengar ya, sudah pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Suasana pagi hari ini di Bovendigul masih dengan sedikit mendungnya. Pagi hari ini belum terlihat sinar matahari sejauh ini ya. Untuk info cuaca selengkapnya juga nanti akan kami sambungkan Anda bersama dengan prakirawan BMKG pagi ini, akan menyampaikan seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini ataupun sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.
1: Pancasila. Panca means five. Sila means
0: Tuhan sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu,
0: inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

Terima kasih Anda masih bersama Prosatria Republikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio pagi ini, saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda dalam program Bofdikul Pagi dan akhir kebersamaan kita di pukul 9 pagi nanti ya. Selamat pagi, selamat memulai beragam aktivitas. Pagi ini pendengar, saat lagi kami hadirkan info cuaca sekaligus segmen opini publik. Pagi ini prakirawan BMKG kami menyampaikan seperti apa cuaca Bofdikul untuk sepanjang hari ini.

0: Baik pendengar, pukul 7:59 waktu Indonesia Timur ya. Pagi ini sudah kami hubungkan Anda bersama dengan Prakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah untuk menyampaikan segmen Info Cuaca pagi ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Selamat pagi, perakhiran Rizky.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana perakhiran cuaca pagi ini? Silakan.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro atau dari Movin di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Arsifat Rizky Sabutra pakai Wasse Metro di Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Selasa 11 Agustus 2020. Untuk hari ini sendiri cuaca diperkirakan akan berawan dengan detail waktu perakiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan hingga siang hari. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan juga. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri diperkirakan untuk suhu udara berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 95% dengan arah angin diperkirakan dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Terima kasih, selamat pagi Prakirawan Rizky, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi ini. Pendengar, demikian tadi info cuaca disampaikan langsung oleh Prakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, hari ini 11 Agustus 2026 di hari Selasa ya. Bovendikul pagi mengudara menemani Anda di hari ini tepat pukul 5 pagi tadi hingga nanti pukul 9. Sekaligus pendengar pukul 8 lebih 3 menit ya kami hadirkan segmen opini publik. Menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam. Komentar Anda kami buka pagi ini ya. Silakan sampaikan komentar Anda terkait dengan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya di 0811-4988-2222. Segmen opini publik pagi ini pendengarnya, Anda boleh menyampaikan komentar ataupun harapan Anda di usia Indonesia jelang ke usia 81 tahun di tahun ini ya, tahun 2026. Silakan pendengar, kami tunggu ya di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS yang bisa Anda kirimkan pagi ini, pesan singkat ya. Kalau Anda tidak berkenan menyampaikan melalui line telepon dan juga WhatsApp. Baik pendengar, kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Dimanapun Anda berada pagi ini pendengar, sudah pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Segmen opini publik menemani kebersamaan kita, dan pendengar ya, masih menantikan komentar Anda ataupun harapan Anda pagi ini seperti apa. Silakan sampaikan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4954-333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4988-222. Pendengar, kalau Anda juga menyimak warta berita daerah pagi tadi, Anda juga pasti mendengarkan tim reporter kami, ada Imam Komarudin ya, yang juga meliput terkait dengan harapan pedagang sayur Bovendigul di hari kemerdekaan Republik Indonesia mengharapkan ekonomi masyarakat kembali bergeliat. Kita simak kembali pendengar ya, informasi selengkapnya disampaikan reporter Imam Komarudin.
4: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah seorang pedagang sayur di Bovendigul, Yohana Tutu, menuturkan sebagai perempuan dirinya tetap memiliki peran dalam membantu pembangunan negara dan daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Ia berharap kemerdekaan yang telah dirasakan masyarakat selama 81 tahun dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sisi, terutama dalam bidang ekonomi. Ia mengatakan kondisi perputaran ekonomi di Bovendigul saat ini masih berjalan cukup lambat. Menurutnya, kondisi tersebut turut dirasakan para pedagang karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
5: Bagaimana biasanya pegawai-pegawai kan biasanya kasihan, mereka bilang aduh kami kekurangan ini, jadi kebutuhan pokok mereka merasa pendapatan juga berkurang dengan adanya ada efisiensi dari pemerintah. Semoga ke depan efisiensi ini tidak terlalu lama bisa berjalan dengan lancar lagi kembali, sehingga perekonomian di Kabupaten Bovendigul ini boleh berjalan lancar kembali.
4: Ia menyebut informasi mengenai berkurangnya pendapatan sebagian aparatur sipil negara akibat kebijakan efisiensi turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan dapat kembali normal sehingga perputaran uang di daerah semakin meningkat. Ia berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam membangun Bovendigul. Yohana juga mengajak masyarakat, khususnya perempuan, untuk tetap berusaha mandiri dan mengambil bagian dalam mendukung perekonomian keluarga maupun pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Itu tadi pendengar ya, tim liputan reporter kami di lapangan yang juga meliput terkait dengan harapan seorang pedagang sayur di Bovendigul yang juga mengharapkan agar di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, di tahun ini khususnya ya, ekonomi masyarakat bisa kembali bergeliat. Di sisi lain pendengar, masih ada lagi satu informasi, ada liputan reporter Agustina Yuniarsi yang juga mengatakan pendengar, semangat kemerdekaan ke-81 di Bovendigul, pedagang meraup keuntungan dan mengharapkan keuntungan serupa terus dilanjutkan. Kita simak selengkapnya pendengar berikut ini.
6: Berbagai rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja berlangsung disambut gembira oleh masyarakat luas, tak terkecuali para pedagang yang berdagang di sekitar lokasi kegiatan, yakni di lapangan kantor Bupati Tanah Merah. Suasana meriah dan padatnya pengunjung yang hadir menyaksikan berbagai perlombaan pawai budaya hingga pentas seni dalam rangkaian peringatan kemerdekaan ini membawa dampak positif secara langsung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak pedagang mengaku omset penjualan mereka meningkat pesat dibandingkan hari-hari biasa selama rangkaian kegiatan berlangsung. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pedagang pinang, Mama Marta, yang hendak menjajakan jualannya di halaman kantor Bupati Senin 10 Agustus 2026. Ia mengakui sangat senang sekali selama kegiatan perayaan HUT RI ke-81 ini berjalan, barang dagangan cepat habis dan pemasukan yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari biasa. Pengunjungnya sangat ramai, antusias masyarakat untuk merayakan kemerdekaan negara ini luar biasa.
7: Senang juga jualan rame-rame, jualan pinang, jagung saja, tidak ada yang lain.
6: Lebih lanjut, para pedagang juga menyampaikan harapan agar pemerintah terus melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang. Mereka berharap kegiatan positif semacam ini tidak hanya diselenggarakan saat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan saja, melainkan juga diadakan pada momen-momen penting atau acara lainnya sepanjang tahun. Berharap kedepannya pemerintah tidak berhenti sampai di sini saja. Kegiatan yang mengumpulkan masyarakat dengan suasana yang penuh kebersamaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga seperti ini semoga dapat terus dilaksanakan, baik itu dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional maupun acara event tertentu lainnya, agar para pedagang juga bisa terus terbantu dan perekonomian masyarakat sekitar pun semakin tergerak maju, semakin bergerak maju. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut demikian dua komentar pagi ini ya, yang diliput oleh tim reporter RRI yang sudah kami hadirkan menemani Anda. Siapapun Anda pendengar ya, yang ada di wilayah Bovendigul khususnya, silakan Anda bisa menyampaikan harapan atau komentar Anda jelang ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Apa yang Anda rasakan? Silakan Anda sampaikan, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya pagi ini.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: RRI dengan Esensi Boko. Esensi Boko Keluarga Cemara. Boko Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satoriari Bob Nicole. Pagi ini Bob Nicole pagi mengudara ya di ruang dengar Anda. Saya Indah Dari menemani kebersamaan kita tepat pukul 5 pagi tadi. Pendengar, opini publik pagi ini masih menantikan partisipasi Anda ataupun komentar Anda pagi ini jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat pagi pendengar semua di sana ya. Yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Silakan pagi ini pendengar ya, dalam opini publik Anda bisa menyampaikan komentar Anda di hari ini ataupun jelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Di berbagai sektor pendengar ya, bisa Anda sampaikan keluhan ataupun komentar Anda pagi hari ini melalui line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Anda sebagai pelaku UMKM, Anda sebagai tenaga kesehatan, Anda sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bisa Anda sampaikan pagi ini. Apa harapan-harapan Anda tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Bovendigul ya. Pagi ini kami buka untuk Anda pendengar di 0811 4954 333. Beberapa waktu lalu juga pendengar sudah kami hadirkan sejumlah komentar yang datang dari para pedagang dan juga para guru ya, yang juga ikut berkomentar terkait peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nanti akan kami hadirkan kembali pendengar ya, menemani pagi hari Anda seperti apa komentar para pedagang yang juga sudah diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Tanah Merah, dan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Komentar guru juga pendengar tentunya nanti kalau masih ada waktu kami hadirkan seperti apa komentar para guru ataupun harapan-harapannya di ulang tahun Indonesia ke-81 tahun ini ya.

Sudah pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Tanda Waktu di studio pagi hari ini ya, sekaligus ditemani dengan cuaca Bovendigul pagi hari ini cukup cerah ya, menemani beragam aktivitas kita di hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Untuk Anda juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju Tarimera ataupun sebaliknya, tentunya para supir-supir baik arah Tanah Merah ataupun menuju Merauke ataupun seputaran kota Tanah Merah, Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda pagi ini dalam segmen komentar Anda jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Line telepon dan juga nomor WhatsApp pendengar ya, kami buka di pagi hari ini.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Berikut pendengar komentar lainnya kami hadirkan, yang memang sudah sempat kami hadirkan dalam warta berita di pukul di tanggal 8 Agustus kemarin. Komentar datang dari para pelaku UMKM, pendengar ya, hasil liputan siswa-siswi SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Wovendikul. Berikut ini kami hadirkan sejumlah komentar masyarakat, yakni yang juga berprofesi sebagai para pedagang dan juga memiliki lapak-lapak, pendengar ya, yang ada di Kabupaten Wovendikul. Berikut ini. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, komentar kali ini datang dari para pelaku UMKM Wovendikul yang diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Wovendikul berikut ini.
2: Untuk perekonomian supaya tetap berjalan, dan perekonomian di Wovendikul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih, itu harapan kami.
3: Dan harapannya jika bisa miras di stokkan agar tidak mengganggu masyarakat yang di jalan, khususnya di tempat rumah makan.
4: Terkait apa, lebih maju lagi lah ke depannya. Terus terkait untuk ini sih, Wovendikul ini mungkin dari infrastruktur atau jalannya kah gitu, karena sini kan masih banyak kiranya lubang, terus keamanannya juga begitu ya, lebih ditingkatkan lagi lah ke depannya, karena di sini kalau saya lihat kebanyakan kriminalnya sangat tinggi gitu. Jadi itulah harapan saya, mungkin itu saja.
5: Harapan kami kedepannya mungkin buat Boven ya, yaitu terciptanya kemajuan yang merata, mungkin peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola kota yang baik, pemerintahan yang bersih dan transparan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Mungkin juga mungkin bisa untuk kurangnya gangguan keamanan seperti orang mabuk, orang minta-minta, mungkin bisa ditangani oleh pemerintah begitu. Kalau dilihat-lihat mungkin sudah berapa tahun ya, kalau untuk warung mungkin nggak seperti dulu ya. Sekarang sudah nggak sepi, nggak kayak dulu. Mungkin bisa, harapan kami supaya daya belanja masyarakat tuh bisa meningkat.
2: Oh, baik, terima kasih untuk mewawancarai saya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tetap persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia tetap terjaga, dan untuk keamanan di Wovendikul khususnya, umumnya di wilayah Indonesia, tetap aman, terjaga dan kondusif. Kemudian yang kedua yaitu perekonomian supaya tetap berjalan, dan perekonomian di Wovendikul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih, itu harapan kami.
4: Harapan sih yang pertama mungkin
3: harapannya untuk Boven pada ulang tahun Indonesia ke-81, semoga kedepannya Kabupaten Wovendikul bisa lebih baik lagi dan terus maju dan berkembang, dan khususnya warung-warung yang bisa terus berpenghasilan dan maju lebih baik.
1: Demikian komentar masyarakat dari Wovendikul, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dimanapun Anda berada pagi hari ini, pendengar opini publik pagi ini ya, menemani kebersamaan kita. Beragam komentar sudah datang dari masyarakat, baik pelaku UMKM, kemudian para pedagang dan juga lain sebagainya. Sudah kami hadirkan juga menemani Anda pagi hari ini. Untuk Anda yang juga belum berkesempatan mendengar ya, menyampaikan komentar Anda atau harapan Anda terkait dengan seperti apa harapannya untuk Indonesia khususnya ya, di hari ulang tahun ke-81. Nanti lain kesempatan pendengar ya. Sekaligus nanti akan kami cukupkan segmen opini publik pagi ini. Kita jelang penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ada Sana Sanon juga kembali mengudara, berkibarlah bendera negeriku. Pagi ini pendengar ya, cuaca Bovendigul cukup cerah. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada juga pagi hari ini, sebelum kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kita akan bersama rekan Imam akan melaporkan langsung pandangan mata dari Puskesmas UPTD Puskesmas Tanah Merah terkait dengan pemeriksaan kesehatan THT kulit dan kelamin pagi ini. Akan kami hubungkan bersama Anda langsung pagi ini reporter Imam Komarudin. Pendengar, saat lagi. Selamat pagi rekan Imam.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan laporan pandangan matanya pagi ini.
1: Oke. Baik, terima kasih rekan Indar dan juga pendengar Radio Republik Indonesia. Bapak Ninggul, dapat saya laporkan saat ini saya berada langsung di Puskesmas Tanah Merah, di mana saat ini dari Dinas Kesehatan Bapak Ninggul melalui bidang pelayanan kesehatannya melakukan pemeriksaan gratis untuk penyakit dalam hal ini kulit dan juga kelamin, termasuk juga dengan THT, di mana ini memang menghadirkan dokter spesialis di Bovendigul. Mengingat untuk dokter spesialis di Bovendigul memang masih sangat terbatas, dan dapat kami laporkan sampai saat ini masyarakat cukup memadati dari Puskesmas Tanah Merah di sini. Untuk saya melihat dari daftar antrian terlihat sekitar 40 hingga 50 orang, namun kalau kita melihat antusias masyarakat ini masih terus berdatangan dan diperkirakan memang ini membludak. Dan sesuai informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Bovendigul, pemeriksaan dari tiga penyakit ini memang sesuai dari survei yang dilakukan, laporan dari puskesmas yang ada, mengingat akan kebutuhan dari masyarakat tentunya dari keluhan-keluhan penyakit yang ada di Bovendigul. Dan perlu kami informasikan juga untuk Anda pendengar, sejatinya pemeriksaan ini, pemeriksaan gratis ini dilakukan sejak Senin kemarin hingga Jumat. Namun karena terkendala penerbangan, di mana dokter spesialis yang harus diterbangkan ini ada keterlambatan karena jadwal pesawat, sehingga pelaksanaan diundur, baru dimulai di hari ini, di hari Selasa, dan juga nanti akan berakhir di hari Sabtu. Dari keterangan dari Dinas Kesehatan Bovendigul, untuk targetnya ini memang masih belum dapat ditentukan, namun akan berupaya maksimal untuk melaksanakan pemeriksaan gratis. Dan ini juga ini sedikit menjawab dari permintaan masyarakat di usia Indonesia yang ke-81 tahun, dalam menjawab akan kemerdekaan pelayanan kesehatan yang ada di Bovendigul. Ren Indar.
0: Oke. Terima kasih Mas Imam. Kita menunggu kembali update-nya seperti apa. Sepertinya pelayanan dibuka jam 8 ya pagi ini.
1: Iya, sejatinya dibuka jam 8, namun karena melihat persiapan yang ada sehingga akan dimulai pukul 9 tepat.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi rekan Imam. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi ini.
1: Ya, terima kasih juga untuk rekan Indar.
0: Oke, pendengar tadi rekan Imam ya, langsung melaporkan dari UPTD Puskesmas Tanah Merah. Dan juga memang seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa ada pemeriksaan gratis yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Di antaranya pendengar, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan ataupun THT. Yang akan dilaksanakan dari hari ini pendengar ya, di hari Selasa sampai nanti hari Sabtu, tanggal 11 hingga nanti tanggal 15 Agustus 2026, bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah.

Trigger tak terasa juga sudah pukul 8 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda yang lagi siap-siap untuk melakukan cek kesehatan gratis ataupun beberapa kesehatan yang akan di Anda lakukan pemeriksaan di pagi hari ini, hati-hati dalam perjalanan Anda. Sekaligus mendengar sudah waktunya saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Edisi hari ini hari Selasa 11 Agustus 2026 tepat pukul 5 pagi saya sudah mengudara ya. Jangan kemana-mana, setelah ini rekan Yuliana Plewan menemani Anda dalam program Bovendikul Siang. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Semangat pagi. Ditutup kebersamaan kita ada Tulus pagi ini. Teh hijau, teh diet sepertinya ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saat lagi kami hadirkan Pro 3 Jakarta. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia